0: Dengan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise kayak alangan Juli kena edak naon ke apa-apa. Hari punya membecah selang muka kurang beda apa rada cepat si 2 menit kayak nak kambruk ini kancana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolam, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui SIPONGI, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bripto Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis melaporkan kembali pada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini ya. Matahari masih cetar membahana. Sudah pukul 9 pagi lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih sibuk dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini. Salam sukses selalu. Khususnya untuk seluruh rekan kerja RRI Sorong di mana saja berada. Oh ya, RRI Sorong kan akan mengadakan berbagai kegiatan nih. Ada RRI Fest, ada Bintang Radio,

Dan juga tentunya ada berbagai kegiatan lainnya. Nah, untuk Anda, para pengusaha, UMKM, dan lain sebagainya, yang ingin bergabung, yang ingin mempromosikan dagangannya ataupun produk-produknya, bisa menghubungi langsung, ikut terlibat di dalamnya bersama layanan usaha RRI Sorong ya. Langsung nantinya ke RRI Sorong untuk bertemu dengan LPU, bagian layanan usaha yang akan nanti menjumpai atau menemui Anda dengan berbagai informasinya. Jadi Anda bisa bergabung, mumpung nih ada kegiatan seru nih, jadi bisa lah mempromosikan produk-produk Anda ya.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Kasim kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Community Involvement and Development bersama Kelompok Pertanian Klayas RU Klasim. Kasim merayakan panen raya berupa komoditas bawang merah dan cabai di Kampung Klayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong. Nah, panen raya ini pendengar bukan sekedar kegiatan rutin pertanian, melainkan tonggak penting lahirnya kemandirian dan ketahanan pangan berbasis komunitas lokal, serta menjadi bukti nyata keteguhan serta dorongan inovasi masyarakat setempat. Lahan yang dulunya dikenal keras dan kering di wilayah Tanah Seget kini berhasil disulap menjadi bahan pertanian yang tumbuh subur dan produktif. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

anda yang suka menggunakan headphone Bluetooth kini menjadi perangkat yang umum dipakai untuk bekerja, belajar, bermain game, hingga mendengarkan musik. Nah, penggunaannya setiap hari pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi resiko terhadap pendengaran lebih berkaitan dengan seberapa keras dan lama suara didengarkan. Bukan semata-mata karena koneksi Bluetooth ya. Menurut World Health Organization, suara yang terlalu keras dan didengarkan berulang kali dalam waktu lama dapat merusak sel-sel pendengaran secara permanen. Karena itu WHO menyarankan menjaga volume perangkat di bawah 60% dari tingkat maksimal dan memberikan jeda secara berkala agar telinga memiliki waktu untuk beristirahat. Kemudian untuk Anda yang menggunakan headphone Bluetooth setiap hari, bukan berarti otomatis membahayakan telinga. Yang perlu diperhatikan adalah volumenya, lama penggunaan, dan pemberian waktu istirahat untuk telinga. Jika setelah memakai headphone muncul denging dan terus-menerus suara terasa terendam atau yang sulit mendengarkan percakapan, WHO menyarankan memeriksakan pendengaran pada tenaga profesional. Bagaimana menurut Anda? Ayo jaga telinga ya.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Box. Saya Prameswara menemani Anda siang sampai sore nanti. Pendengar, berbagai informasi seputar dunia nasional akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian kemudian di pukul 12 siangnya nanti kami hadirkan seni budaya tradisional Papua. Kemudian selepas berita dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, di pukul 13.30 nya kami hadirkan Torang Indonesia. Terus ada yang spesial ya pendengar, di kondang nanti bakal hadir ada seorang artis, tapi dari jauh. Nanti mau kenalan siapakah dia, ikutin terus ya, pantengin terus RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar, Kementerian Kehutanan terus sampai saat ini memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan atau karhutla seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah, pendengar ya. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangannya di hotspotnya, terus kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap cuaca sampai jarak pandang, ya gitu. Dari pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi, di mana kalau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat malahan, sangat tidak sehat. Dan kalau di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, titik pemantauan berada pada pada kategori tidak sehat juga. Ini menunjukkan dampak asap masih perlu diwaspadai, khususnya wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas karhutla. Nah, kondisi asap juga berdampak terhadap jarak pandang, pendengar ya. Dari pengamatan BMKG terakhir tanggal 29 Agustus pagi, jarak pandang di Palangkaraya aja 3 km dengan kondisi berasap. Ngeri ya, pendengar ya. Kemudian Pontianak 0,8 km berasap, Banjarmasin 0,5 km, Palembang 6 km cerah berawan, Jambi 0,8 km berasap, Pekanbaru 2,5 km berasap. Gitu. Dan data kualitas udara dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah operasi pengendalian karhutla, dan pemerintah terus mengantisipasi potensi dampak asap terhadap aktivitas masyarakat, pendengar. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri ya, Pak Wamendagri Bima Arya mendorong DPRD Kabupaten untuk ayo naik kelas. Naik kelas berapa ini? Nah, jadi untuk peningkatan kapasitas lembaga legislatif juga harus diimbangi penguatan fungsi pengawasan penganggaran demi memastikan kebermanfaatan kebijakan daerah. Bima juga menegaskan pentingnya pergeseran fokus evaluasi APBD dari serapan menuju dampak yang lebih nyata. Ya iyalah, nama wakil rakyat ya. Nah, posisi strategis DPRD Kabupaten dinilai krusial untuk mencegah pemerintah daerah terjebak dalam zona nyaman ya. Ya itu lebih supaya jangan semuanya lagi pemerintahnya nyaman, DPRD-nya juga nyaman. Asik dong, sama-sama nyaman ya. Nah, ini disampaikan Bima di rapat kerja nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI ya, Asosiasi DPRD Kabupaten, di hari Minggu kemarin. Dan ini merupakan kegiatan tahunan diselenggarakan bertepatan perayaan HUT ke-25 ADKASI di Borobudur Jakarta Hotel ya. Dan Bima Arya juga menekankan pentingnya efektivitas belanja modal dalam pembangunan daerah, dan pengawasan legislatif diimbangi juga dengan perbaikan kualitas pembuatan peraturan daerah atau perda yang berpihak pada kesejahteraan warga. Banyaklah kalau bicara masalah perda toh, karena itu yang dong bilang kemarin Song sempat cerita, kadang-kadang menggonggong tapi tidak menggigit begitu. Dan Bima juga mengkritik kebiasaan mengukur keberhasilan anggaran daerah semata berdasar angka alokasi serta presentasi daya serapnya, sehingga pihaknya mendesak jajaran anggota dewan untuk bisa mengevaluasi hasil real setiap pembelanjaan uang rakyat ya, begitu. Iya iyalah, kadang-kadang dilihat dari angkanya terus sudah berdunia hayal, difokuskan aja lah begitu ya. Oke, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti pendengar di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Dan itu suara yang masuk dari seluruh tingkatan kepengurusan NU ya. Nah, Nurul Huda Jazuli memperoleh suara terbanyak dengan 485 suara, dan kemudian Nurul Zahri Yahya dan Afifuddin Muhajir ya urutan setelahnya. Setelah Anwar Iskandar dapat 326 suara, dan keduanya masuk dalam 9 ulama dengan perolehan suara tertinggi ya. Selain 9 nama, sejumlah ulama sepuh juga masuk dalam bursa pencalonan ya, di antaranya ada Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus, Ma'ruf Amin ya, dan juga Asep Saifuddin Halim. Dan penetapan 9 anggota AHWA menjadi bagian dari rangkaian muktamar ke-35 NU yang kemudian selanjutnya memiliki peran dalam mekanisme penentuan rais AM PBNU untuk masa khidmahnya 2026 sampai 2031. Nah, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Informasi terakhir pendengar, Kemensos membangun Lensa SR untuk memperkuat tata kelola informasi tentang sekolah rakyat, di mana sistem Lensa SR ini dikembangkan supaya informasi yang disampaikan untuk masyarakat itu valid, terintegrasi, dan konsisten. Sampai Mei 2026 ini, Kemensos sudah mencatat 5.299 pertanyaan dan aduan melalui media sosial. Kebanyakan tentang lokasi, jadwal, ketersediaan sekolahnya. Nah, staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Faturrahman Taufik, juga bilang Lensa SR ini dibangun untuk mengintegrasikan informasi dari pusat hingga daerah, ya pendengar. Jadi jangan sampai ada yang berita-berita hoax begitu. Dan lewat Lensa SR ini, informasi yang diterima tidak langsung dijadikan materi publikasi, tapi dihimpun dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki substansinya. Nah, jadi sumber informasi ini juga seperti media massa, media sosial, PPID, SPAN Lapor, Command at Center 171, ada laporan sentra dan balai, pengelolaan sekolah rakyat, pemerintah daerah, serta informasi lapangan. Nah, informasi nantinya diperiksa dulu untuk memastikan akurat, terbaru, terkonfirmasi, dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau sudah itu, informasi diolah menjadi narasi dan rekomendasi respon sesuai tingkat kebutuhannya. Nah, jadi mekanisme Lensa SR sendiri ada 6 tahapan ya, dari meliputi tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respon dan tindak lanjut, diseminasi serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Jadi ini sudah ada penguatan tata kelolanya ya, dari lewat nota dinasnya untuk unit pusat, balai besar, sentra terpadu atau sentra dan kepala sekolah rakyat begitu. Nah, juga ada aspek juga perlindungan anak menjadi perhatian karena komunikasi tentang sekolah rakyat berkaitan langsung dengan anak dan keluarga yang rentan ya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Danusia, senang sekali kita bisa ketemu lagi di RRI Net Obrolan Budaya. Nah pemirsa, Papua kaya akan budaya. Ada kurang lebih 250 suku di tanah Papua dengan kekhasannya masing-masing. Dan hari ini di RRI Net Obrolan Budaya, saya berada di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Ada salah satu tempat yang bukan hanya saja memberikan edukasi, yang bukan hanya saja menghadirkan sesuatu yang kental akan nuansa Papua, tapi juga akan mengajak kita semua untuk lebih cinta dengan budaya-budaya Papua. Nah, kita berada di rumah etnik Papua. Seperti apa rumah etnik Papua itu? Saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat lebih dekat di RRI Net Obrolan Budaya hari ini.

0: Pemirsa masih di RRI Net Obrolan Budaya, mencintai budaya Papua melalui rumah etnik Papua. Nah, saya bersama dengan Kakak Mitzi Wanma.
1: Selamat sore.
0: Kakak Mitzi, kabar bagaimana?
1: Puji Tuhan, sangat baik.
0: Aduh, Kakak Mitzi, so beautiful.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, kita juga sudah bisa diajak untuk lihat-lihat di rumah etnik Papua hari ini.
1: Dengan senang hati.
0: Nah, Kakak Mitzi, ini ngomong-ngomong ini sambil tuh ngobrol-ngobrol ini saya udah dikasih pakai apa saja nih Kakak Mitzi? Mungkin bisa dikasih tahu ini apa, ada filosofi apa begitu.
1: Baik, ini namanya kain rumput. Terbuat dari disebut juga rok ya, rok rumput, terbuat dari rumput.
0: Rumput?
1: Iya. Rumputnya ini rumputnya ada di Asmat tetapi juga ada di Kabupaten Sorong sini, maaf di Maibra dan juga jadi kebanyakan kalau di sini yang membuatnya itu dari suku Kokoda.
0: Yang membuat kalau, dari suku Kokoda.
1: Dan ini berbagai macam jenis tapi yang sementara kadang pakai ini dari Asmat.
0: Rumputnya rumput spesial. Terus ini?
1: Kalau ini kulit kayu.
0: Oke. Coba kita pakai ini ya. Iya. Bagaimana pakai ini kah? Oh, sabar ya. Oke. Iya. Ini
1: iya, jadi pada zaman dulu kan belum ada pakaian ya. Jadi kami menggunakan alat alam, apa yang ada pada alam untuk menutupi
0: tubuh ya.
1: Iya, tubuh dan termasuk kain rumput dan juga kulit kayu pada saat itu.
0: Ini ada gambar, apakah ada filosofinya juga?
1: Iya, ini motifnya ini masih dari daerah pantai. Iya, kalau motif yang dari Asmat itu dia lebih sedikit rumit. Dan juga ini simbolnya simbol perdamaian yang kami pakai untuk umum.
0: Simbolnya simbol perdamaian. Oke. Selanjutnya ada mahkota ya?
1: Ikat lengan.
0: Ikat lengan. Oh, ini ikat lengan. Nah, ini ikat lengan?
1: Ikat lengan bahannya terbuat dari baiklin. Baiklin ya, kalau ini kita bilang kulit bia ya.
0: Iya, kulit bia, kerang. Kulit kerang.
1: Dan ada ukiran Papua dan ini bulu kasuari. Bulu burung kasuari. Motif yang digunakan ini pun ini motifnya dari suku kami, suku Biak.
0: Oke. Sampai di kaki juga ya.
1: Dan ikat lengan dan ikat kaki, kadanu.
0: Biasanya makna menggunakan ikat lengan ini apa, Kakak Mitzi?
1: Iya, ini bisa digunakan pada event-event atau hari-hari besar, tetapi juga digunakan pada saat peperangan juga.
0: Oke, baik. Selanjutnya yaitu mahkota.
1: Mahkota, ya, ikat mahkota, kepala.
0: Ya, ikat kepala ya.
1: Iya, ikat kepala ini banyak dari Papua, suku Papua itu banyak ya. Banyak sekali. Jadi ada yang dari Wamena, kemudian Asmat, ada juga dari Maibra, tapi yang ini khusus dibuat dari suku Biak dan motifnya semua yang ada di situ baik kerang itu dibuat dan motifnya khusus motif Biak. Tetapi dipakai umum di Papua.
0: Nah, sebenarnya juga ada body painting.
1: Iya, benar.
0: Tapi hari ini saya tidak body painting dulu. Yang body painting Kakak Mitzi
1: sama
0: ini, mari bisa dilihat dulu. Ini maknanya apa? Apa yang digambar, filosofinya apa, Kakak Mitzi?
1: Iya, jadi ini filosofinya kalau pada zaman dulu itu untuk simbol kekuatan. Tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang sedang dilaksanakan. Seperti mungkin kalau keagamaan ada motifnya tertentu, kalau ada peperangan digunakan juga tertentu, maupun hari-hari besar lainnya. Jadi disesuaikan.
0: Oke, berarti yang datang ke rumah etnik Papua ini bisa menggunakan baju khas Papua ini ya?
1: Iya.
0: Oke, dan bisa seperti menggunakan. Ini hasilnya. Ini juga ada yang seperti ini?
1: Ada
0: Kakak
1: juga,
0: Mitzi?
1: Iya, ada.
0: Ini apa?
1: Itu namanya rok.
0: Ini kayak gini
1: cidaku
0: juga?
1: Ya, cidaku, cawat. Kita bilangnya cawat.
0: Oke.
1: Iya.
0: Wah.
1: Sama. Jadi ada bukan hanya satu dua jenis, tapi kami menyediakan banyak juga. Jadi ada dari Maibrat, ada juga dari suku Moi. Sementara ya kami berusaha untuk bagaimana mewakili suku-suku yang ada di Papua.
0: Iya, karena kita ketahui sendiri bahwa suku di Papua ini kan memiliki kekhasannya masing-masing ya dari sekitar 250-an suku yang ada di tanah Papua. Tapi sejauh ini sudah menyediakan dari berapa suku sejauh ini? Sampai hari ini sejak hadirnya rumah etnik Papua ini juga Kakak Mitzi?
1: dari Wamena ada, Biak ada, Moi ada, kemudian Asmat ada, Maibrat juga ada, sama satu lagi Suruhi. Jadi baru 6.
0: Sekitar 6. Iya, oke, betul. Rencananya pasti akan ditambah lagi dong untuk melengkapi.
1: Iya.
0: Karena memang supaya kita juga jadi tahu, oh ternyata kalau dari suku A misalnya, oh seperti ini khasannya, kekhasannya dari yang ini kekhasannya seperti ini, iya, gitu ya. Itu. Kakak Mitzi, kita coba ke sebelah sana nih Kakak Mitzi.
1: Iya.
0: Kita coba ke ini, ada Honai ini ya.
1: Iya, rumah
0: ada
1: Honai.
0: Ada rumah Honai, ini juga menjadi daya tarik sendiri pemirsa di rumah etnik Papua ini. Dan yang ingin saya tanyakan juga nih Kakak Mitzi, apa tujuan dibuat rumah etnik Papua ini?
1: Tujuan utama saya yang pertama melestarikan budaya saya.
0: Itu yang pertama ya?
1: Yang paling pertama. Yang paling pertama. Karena dengan adanya zaman yang udah berubah, itu budaya sudah semakin sedikit-sedikit terkikis dan hampir punah. Jadi kecintaan saya sama budaya, ingin melestarikan budaya.
0: Sudah berapa lama nih hadir rumah etnik Papua ini?
1: Kemarin bulan Juni. Bulan Juni tepat tanggal 23 tepat 2 tahun.
0: Sudah sekitar 2 tahun.
1: Iya.
0: Sebelum-sebelumnya apa yang kemudian melatar belakangi? Ada pergolakan apa begitu di Kakak Mitzi pikiran sampai wah kayaknya ini saya harus bikin rumah etnik Papua ini.
1: Iya. Jadi yang pertama itu munculnya COVID ya. Jadi saya bersyukur juga dengan adanya COVID bisa membuat sesuatu, akhirnya saya berpikir untuk gimana mengembangkan usaha yang sudah hampir macet. Dan yang berikut itu saya terinspirasi oleh suku yang ada di Wamena, terutama di desa Kururu. Itu saya sempat ke sana, itu masyarakatnya kan masih pakai asli ya, koteka, koteka dan juga kain rumput. Dan di desa itu mereka tinggal di rumah seperti ini, Honai. Iya. Okay. Mereka tinggal di situ, makan, tidur, minum, dan banyak turis yang datang. Pas kebetulan saya juga sampai di situ. Jadi saya sambil perhatikan, dan pada saat itu saya juga belum tahu kalau foto sama mereka tuh bayar. Jadi saking senangnya saya kumpulin semua, ayo mari foto. Jadi ada sekitar 17 orang. Foto, selesai foto, terus ada ibu yang nanya, waktu masih Nona ya. Jadi bilang, Nona ini bayar biaya apa foto berapa, satu orang 100, hampir pingsan, tapi ya sudah saya apa yang ada sama saya berikan. Saya waktu uang saya masih ingat benar itu 700.000 saya kasih semua dah, karena ATM-nya juga jauh, tapi saya bilang sama mereka saya tidak janji suatu saat saya akan balik lagi, dan puji Tuhan saya sudah ke sana sudah 6 kali dan sudah sedikit dekat dengan mereka. Dan saya lihat bahwa itu tamu-tamu yang datang itu bukan orang Indonesia, hampir orang-orang luar yang datang ke tempatnya mereka. Dan mereka cuma foto sama mereka yang pakai koteka dapat uang 100.000. Jadi saya juga sambil mikir, enak ya tinggal makan tidur di rumahnya, kemudian dapat duit gitu. Karena melestarikan itu budaya, itu yang membuat salah satu melatar belakangi semua yang ada. Dan kemudian ya kenapa sih kalau mereka bisa kembangkan budaya mereka, pertahankan budaya mereka, kenapa saya tidak gitu. Kan ada income-nya juga buat saya.
0: Itu dan sisi lainnya juga, tapi intinya itu tadi ya, sebenarnya bukan soal uang, tapi
1: benar.
0: Ini tentu saja soal bagaimana kita melestarikan budaya seiring dengan berkembangnya zaman begitu.
1: Benar,
0: ya
1: kadang.
0: Jadi apa dong bilang, apa sekali menyelam minum air.
1: Benar.
0: Seperti itu ya. Nah, kemudian Kakak Mitzi sejauh ini kurang lebih selama 2 tahun juga yang datang ke sini, wisatawan lokal kah atau ada wisatawan mancanegara kah, antusiasme orang seperti apa datang ke rumah etnik Papua ini?
1: Iya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena antusiasme dari masyarakat, baik yang ada di Kota Sorong maupun yang datang berkunjung ke Kota Sorong itu sangat besar. Jadi mereka datang ini awal cuma rumah Honai. Ini tempatnya becek sekali ini karena pas Kak Danu datang ini lagi panas
0: lagi kering ya.
1: Jadi beruntung ini nggak becek-becekan. Kalau tidak Kak Danu bisa lucu-lucu di tempat.
0: Kalau becek juga sebenarnya lebih alami.
1: Iya benar. Jadi tempatnya becek, jalannya belum ada, tetapi ingin melihat budaya kami nekat datang sampai ada yang nyari sampai jalannya dari gunung-gunung yang belum ada jalan. Dan itu membuat rasa satu yang membuat saya harus tetap maju karena budaya saya unik dan tetap harus saya kembangkan karena banyak sekali yang datang. Dan puji Tuhan, tamu yang datang, karena kami punya buku tamu yang lokal sendiri sudah hampir 16.400 ya. Iya, kemudian yang lokal yang luar sekitar 400-an lebih. Iya, itu ada dari Afrika, dari Jepang, dari Cina.
0: Responnya mereka menggunakan
1: bahagia sekali
0: baju
1: mereka.
0: Adat Papua?
1: Iya, senang sekali mereka.
0: Mereka sangat antusias juga berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, tapi berbicara juga tentang kos yang harus dikeluarkan saat kita menggunakan baju adat Papua yang beautiful. Absolute beautiful lah ya. Berapa biaya yang biasanya dikeluarkan?
1: Baik.
0: Untuk bisa menggunakan komplit, lengkap, sampai dengan body painting dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi untuk biaya penyewaan kostum segini 50.000 itu sudah lengkap.
0: 50.000.
1: Ya,
0: apakah ribu untuk cowok dan cewek beda?
1: Sama. Kecuali dia memakai mahkota yang beda. Tapi kalau ini pada umumnya hampir sama semua. 50.000. Anak-anak yang masih TK itu yang 35.
0: Anak-anak ya, ada disediakan juga untuk anak-anak.
1: Ada, sampai bayi pun ada.
0: Wah, sampai bayi juga ada. Tapi boleh dibawa, disewa keluar?
1: Boleh. Boleh disewa keluar. Jadi kami menyediakan untuk sewa keluar, tetapi kalau sewa keluar harganya beda lagi. Harganya per kostum lengkap itu 150. Itu untuk di dalam Kota Sorong. Keluar lagi itu beda lagi. Keluar dari Kota Sorong.
0: Karena di sini juga sangat Instagramable, sangat sosial media banget. Sekaligus kita bisa foto-foto juga nih pemirsa, banyak spot-spot foto yang tentu saja akan membuat kita nih jadi semakin komplit berbusana adat Papua dengan konsep yang ada di sini ya. Nah, ini sementara konsepnya apakah memang akan seperti ini atau masih ada konsep lain yang akan ditambahkan?
1: Akan ada lagi. Kami berusaha untuk yang ada di Sorong Raya, rumah-rumah tradisional, mungkin dari suku Maibra, terutama suku Moi yang saya ingin gencar karena kita di Tanah Moi. Jadi saya ingin sekali untuk teman-teman dari suku Moi bisa membantu saya untuk bisa ada satu rumah adat Moi dan juga bahasa Moi di sini. Itu yang paling ingin.
0: Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang souvenir, berbicara tentang filosofi baju adatnya. Nah, kita juga nanti akan lihat-lihat mengenai makanan khas Papua. Seperti apa? Nah, nanti coba kita lihat ya, kehasannya juga seperti apa. Kemudian juga ada apa saja di rumah etnik Papua ini. Pokoknya pemirsa jangan kemana-mana, masih di RRI Net, obrolan budaya dari Sorong, Papua Barat Daya.

0: Pemirsa masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya dan masih juga bersama dengan Kakak Mitzi Wanma. Nah, di Papua terkenal yang namanya papeda. Iya. Salah satu makanan yang kalau pemirsa datang ke tanah Papua kalau tara rasa papeda berarti kok rugi.
1: Iya.
0: Rugi sekali.
1: Benar.
0: Karena papeda tuh mantap, papeda tuh enak. Rasanya tidak ada di daerah-daerah lain, hanya ada di Papua. Tanah Papua. Apalagi pengolahannya juga khas kan?
1: Iya.
0: Nah, kira-kira seperti apa pengolahan papeda ini Kakak Mitzi?
1: Iya, untuk kami daerah Papua hampir rata-rata sama ya pengolahannya. Jadi dibuat, dimasak, kemudian dimakan dengan ikan kuah kuning. Iya, dan bahannya juga ini ada yang sekarang sudah bisa dibuat dengan mesin. Masih ada yang buat pakai manual. Jadi sudah pada maju, jadi sudah bisa bikin pakai mesin juga. Dan hasilnya banyak dan merupakan salah satu makanan yang kalau mau dibilang sehat.
0: Betul.
1: Karena tidak ada efek kimia. Kemudian apalagi kalau dimakan dengan kuah kuning, woi, rasa tambahnya terus-terusan. Dan harus coba.
0: Sering dong.
1: Harus
0: dong. Ini seperti yang pemirsa bisa saksikan juga, proses pengolahannya ini sedang dibuat untuk nanti kita nikmati bersama juga. Wow. Jadi di sini ada atau buka kakak-kakak yang sedang melakukan proses pembuatan papeda ini. Dimulai dengan apa ini Kakak Mitzi? Coba bisa langsung.
1: Sinole. Ya, sinole dan papeda.
0: Oke.
1: Okay. Sagu yang sudah
0: ini sagu
1: dicampur,
0: ya?
1: Dicampur dengan gula dan juga kelapa.
0: Sagu.
1: Iya, sagu
0: dicampur
1: dikeringkan.
0: Dengan sagu dikeringkan. Ya.
1: Sagu dikeringkan, dicampur dengan kelapa yang
0: sudah bentuk bubuk ya?
1: Iya, sudah. Jadi ketika dijemur, sudah kering. Sudah kering, kemudian ditambahkan dengan gula, dan dilanjutkan dengan kelapa. Kelapanya tuh enak pakai kelapa yang setengah matang ya, mengkal-mengkal. Untuk kelapanya diparut, kemudian dicampur. Nanti setelah matang, bisa ditambahkan dengan gula merah.
0: Okay.
1: Kalau ditambahkan, kalau pada zaman dulu kami orang tua-tua, mereka buatnya itu manual aja, cuma sagu toh. Tapi dengan adanya perkembangan, udah dicampur, udah renovasi sedikit-sedikit, sudah jadi agak inilah, lebih ada variasi rasanya. Iya, nanti
0: ini,
1: ditambahkan gula merah.
0: Ini biar agak cepat, jadi menggunakan kompor. Biasanya kalau menggunakan tungku alami, kayu bakar, itu dia punya rasa lebih khas lagi ya.
1: Benar.
0: Rasanya tuh lebih enak lagi, lebih sedap lagi. Nah, bisa diceritakan lagi nih Kakak Mitzi tentang proses pembuatannya.
1: Iya, proses pembuatannya itu kita bisa pakai teflon. Ya, teflonnya dipanasin, kemudian ditaruh dan ditekan-tekan juga kalau bisa pakai sendok. Sampai dia masak. Gitu.
0: Nah, itu coba bisa dilihat tuh sampai mengental. Coba dia angkat dulu. Iya, nah itu dia. Tapi memang kalau yang belum terbiasa, kalau melihat bentuknya yang masih
1: sagu.
0: Kental-kental seperti itu mungkin memang agak ini ya. Agak gimana gitu. Tapi kalau misalnya sudah dicoba, sudah dirasa itu pasti akan mau tambah terus ya Kakak Mitzi.
1: Apalagi pakai dengan ikan merah kuah kuning, waduh sedapnya minta ampun.
0: Dia. Itu ya, bentuknya seperti itu. Biasanya cara makannya harus kita apa?
1: Iya, pakai gata-gata.
0: Gata-gata.
1: Kalau sekarang modern garpu. Pakai garpu.
0: Tapi lebih apa ya? Lebih pas tuh kalau pakai gata-gata.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah. Pakai ikan kuah kuning, ikannya apakah harus ikan khusus atau memang?
1: Tidak juga, tidak diharuskan pakai ikan khusus. Pokoknya dia pakai ikan kuah aja sedap sekali.
0: Yang penting ikannya segar.
1: Iya, ikannya segar, intinya di situ.
0: Oke. Kalau yang satu ini apa Kakak?
1: Iya, ini yang sinole, yang sana yang papeda.
0: Ini sinole,
1: iya,
0: sana yang papeda. Sinole ini bisa diceritakan juga?
1: Iya, yang tadi yang saya ceritakan itu sinole. Kalau yang papeda itu yang saya sebenarnya belum diceritakan itu papeda. Jadi papeda bahan dasarnya itu sagu, kemudian nanti dipanaskan air, airnya dipanasin udah mendidih, baru disiram pelan-pelan dan disaring, kemudian disiram lagi, udah diputar-putar sambil diputar sampai mengental.
0: Oh itu yang dibuat sampai kemudian mengental ya.
1: Iya.
0: Nah kalau sinole tadi yang menggunakan apa sagu, kelapa. Dicampur gula.
1: Iya, dan gula merah nanti.
0: Gula merah di ini ya.
1: Ya, digulung-gulung. Jadi kalau ya? Mau dibilang ini abon gulungnya Papua.
0: Oh, abon gulungnya Papua. Waduh. Jadi ingin cepat coba, ingin cepat rasa juga.
1: Dan ini kedepannya mau dibikin untuk oleh-oleh khas makanan tradisional dari rumah etnik nanti. Kedepan, jadi tamu-tamu bisa membawanya keluar seperti abon gulung.
0: Cara buatnya juga cepat saja, simple ya?
1: Iya, ini nanti kami berusaha untuk bisa membuatnya lebih cepat lagi dari ini.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, berarti para pengunjung wisatawan yang datang ke rumah etnik Papua ini bisa juga merasakan nikmatnya si nole, nikmatnya
1: iya.
0: Papua. Dan disediakan juga di sini
1: kami
0: ya?
1: Kami sediakan. Ada proporsinya 35.000.
0: Proporsi 35.000.
1: Benar, dan ini merupakan salah satu makanan favorit yang paling terlaris di tempat ini. Iya, kadang tamu-tamunya mesan itu nggak ada sisa, dibungkusin pulang malah minta tambah. Ini si nole.
0: Kalau papeda harganya sama juga?
1: Papeda beda. Papeda harganya tergantung ikannya. Kalau ikan yang mahal, berarti harganya juga
0: agak tinggi.
1: Iya,
0: tergantung
1: benar.
0: Harga ikan juga ya. Oke. Okay. Tapi yang wisatawan mancanegara kalau datang ke sini, responnya sama makanan khas Papua ini seperti apa Kak Kamitsi? Apalagi saat coba papeda nih, yang mungkin lo tidak pernah lihat sebelumnya apa?
1: Iya, ada yang takut, terasa takut karena takut kayak lem ya. Dan waduh ini jangan-jangan apa usus kita nanti di dalamnya talem-talem. Iya, tapi ada yang langsung makan dan senang. Gitu, ada juga yang ingin makan langsung senang malah minta tambah lagi.
0: Tapi dong cara makan juga tara kaku gitu tuh, tara ekspresinya
1: pertama
0: gitu.
1: Kalau pertama kali coba dulu rasa dulu, kemudian yaudah kayak kaget gitu, ini kayak lem apa yang ini. Tapi ada juga yang makan rasa dengan ikan langsung cepat lanjut lagi.
0: Berarti memang rumah etnik Papua ini juga menyediakan makanan khas Papua dan disediakan bisa langsung dicoba juga, bahkan disediakan langsung di tempat ya.
1: Benar, ya.
0: Sambil foto-foto
1: bisa langsung pesan. Jadi habis foto-foto kepanasan, keringatan udah bisa ada makanannya tersedia.
0: Kalau minuman khasnya?
1: Minuman khas
0: apakah
1: di sini
0: sejauh ini sudah ada yang tersedia juga?
1: Iya, kami kerjasama dengan Ibu Yuyun untuk teh dari teh tradisional dari suku Moi, kulit kayu dari Moi. Iya, itu sudah kami sediakan dan kerjasama. Jadi untuk minumannya khas itu
0: teh
1: dari
0: apa tadi? Teh apa tadi?
1: Teh dari kulit kayu dari apa? Tanah Moi.
0: Teh dari kulit kayu.
1: Iya.
0: Itu dari tanah Moi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari Sinagi. Jadi ada mereka punya, kita kerjasama. Iya, untuk bisa kolaborasi sama mereka karena itu unik. Iya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi rasanya?
1: Rasanya hampir mirip kayak teh.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ada punya manfaat kah begitu? Ada khasiat?
1: Iya. Manfaatnya banyak, itu untuk badan-badan capek, rematik, asam urat, banyak.
0: Kalau papeda kan, atau sinole ini kan setahu dia puhasiat juga tuh.
1: Iya.
0: Tapi mungkin Kakak Mitsi bisa jelaskan juga lagi dia puhasiat seperti apa.
1: Yang sinole ya? Iya, kalau sinole, dia karena tentunya karena tidak ada bahan kimia ya, jadi sehat lah untuk dikonsumsi setiap saat.
0: Karena dari bahan alami.
1: Iya, bahan alami, jadi nggak perlu khawatir.
0: Jadi tidak perlu khawatir ya, dari bahan alami yang memang juga bisa kita nikmati dengan rasa yang sangat khas sekali rasinya ya.
1: Iya, dan kadanu kami juga biasanya menyediakan ulat sagu loh.
0: Iya, ini ya, ada di depan kita, ulat sagu. Coba kita kasih lihat ke pemirsa.
1: Ya, mungkin kadanu pengen coba. Boleh loh. Gimana? Ayo, harus bisa nih.
0: Yang kecil yang mana? Yang kecil.
1: Yang kecil. Yang saya kecil. Carikan ya, yang kecil.
0: Tapi tanpa digigit ya, langsung telan ya.
1: Jangan, entar masih hidup soalnya. Digigit aja enggak apa-apa ya.
0: Yang kecil. Masih hidup jadi harus digigit ya.
1: Ini kali ya yang kecil.
0: Nih. Yang ini ya?
1: Iya.
0: Ini udah mati ya?
1: Oh, sepertinya. Cari yang hidup.
0: Kalau sudah mati tidak apa-apa. Boleh.
1: Bagusan yang hidup, Mas.
0: Bagusan yang hidup ya, lebih sehat ya.
1: Lebih sehat.
0: Pemirsa, kita cari yang agak kecil biar telannya gampang. Ini ya. Ini dengan kepalanya semua ya?
1: Iya, coba, dengan coba. Kepalanya.
0: Coba ya kita ya.
1: Coba. berhasil. Rasanya?
0: Kayak apa ya? Apa ya?
1: Gurih?
0: Iya, rasa gurih. Agak gurih. Oke lah, enak lah.
1: Ya, ini...
0: Tidak seperti yang dibayangkan apa namanya? Ini kan ada kental-kentalnya nih.
1: Yeah.
0: Tidak seperti yang biasanya kan orang mikirnya tuh pasti rasanya tuh ternyata tidak.
1: Wow, hebat dong Kak Danu, ini hebat ini. Hebat banget. Ini proteinnya tinggi loh, jadi bagus untuk anak-anak. Iya. Dan kami juga biasanya kami menyediakan buah merah. Ini Kak Danu, nih di sebelahnya Kak Danu nih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini buah merah.
1: Buah merah nih.
0: Okay.
1: Nah, biasanya kan orang dari luar nyarinya kan sari buah merah. Nah, ini buahnya.
0: Ini apa? Biasanya dong bilang obat juga ya?
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Obat. Jadi bisa ini.
0: Ini dapatnya dari mana?
1: Kakak ini Mitsi? Ada ditanam di daerah sini. Iya, daerah Kabupaten Sorong maupun dari Maibrat ada.
0: Berarti Kakak Mitsi juga berkolaborasi dengan ini ya?
1: Iya, pengrajin.
0: Dengan pengrajin.

0: Nah.
1: Nah.
2: Okey, di
1: gimana?
2: Kadanu, kuahnya dulu.
1: Oh, kuahnya dulu.
2: Ya, kuahnya dulu. Saya bantuin
1: biasanya,
2: ya.
1: Biasanya kan kita nih langsung makan. Biasanya kita disediakan. Ya. Tapi kali ini
2: karena ini kan tamu ya. Saya di sini tuan rumah, jadi harus
1: terima kasih Kakak Misi.
2: Bantu melayani. Ini dengan ikannya sekalian nih. Biar ini pernah makan belum ini Kadanu?
1: Pernah
2: tahu iya. Jujur nih, udah pernah belum nih?
1: Pertama kali.
2: Wow, pertama kali.
1: Sering dong, masa selama tinggal di Papua tidak pernah makan papeda.
2: Pertama kali di rumah etnik Papua Kadanu makan papeda.
1: Tapi nah ini barusan pertama kali. Jadi saya mau review rasanya juga biar nanti besok-besok pemirsa datang ke sini bisa mencoba juga dan bisa menikmati rasanya yang
2: permisi.
1: Oke, mungkin sedikit saja biar nanti sisanya kita rame-rame. Kita rame-rame ya.
2: Oke, boleh silahkan dicoba. Pelan-pelan. Awas ususnya telem.
1: Oh iya, kayak apa boleh dong bilang ya. Kan takut usus telem ya.
2: Iya, sedikit aja.
1: Tapi ini biasanya bisa dibuat lebih pedis.
2: Iya, tergantung. Jadi kalau
1: dong datang dong request dong mau pedis.
2: Saya biasa makan itu rica, jeruk ditaruh di samping. Jadi rasanya belum pas, tambah lagi ricanya, diulek lagi tambah
1: Berarti
2: jeruknya lagi.
1: Apa? Rica manta?
2: Iya.
1: Langsung di
2: tergantung selera orangnya maunya pedis ya, tinggal nambah ini. Jadi bisa rasa kalau jeruknya semakin banyak. Ikannya lagi dong. Gimana rasanya?
1: Papedanya seperti yang dikatakan tadi agak
2: talem-talem.
1: Tapi ikannya segar, enak kuahnya sedap.
2: Wah, nambah lagi berarti nih ya kadanunya.
1: Ini kan juga bisa dengan ini ya, kangkung ya?
2: Bisa.
1: Iya kan?
2: Bisa dengan kangkung juga. Bisa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, kangkung bunga pepaya. Waduh, itu sedap sekali tuh.
1: Tambah lagi. Harusnya katanya tidak pakai sendok ya?
2: Tergantung dari berbagai daerah ya. Kalau kami dari Biak tetap pakai sendok. Ambon ya, Ambon itu langsung di piringnya. Oh, ada yang pegang gitu. Dari Sierra biasa copot-copot gini tangan gitu. Iya.
1: Oke, yang terakhir tentang minuman. Kalau tadi ada teh, teh apa tadi?
2: Teh kulit kayu.
1: Teh kulit kayu.
2: Iya.
1: Ada kopi khas Papua?
2: Iya, sementara kami ambil dari Kopi Senang. Pasti sudah tahu ya, pemirsa pasti tahu dong Kopi Legend, Senang. Ya? Iya, dari masih sekolah di Smea hirup aromanya hampir 3 tahun.
1: Ada berarti.
2: Benar,
1: ya. Ada
2: iya,
1: juga buat yang mau ngopi-ngopi sambil menikmati suasana di sini ya. Oke, kita sudah mencicipi, kita sudah makan ulat, kita sudah makan papeda. Ya. Nanti habis ini kita mau lihat-lihat souvenirnya. Kita lihat-lihat souvenirnya. Jadi untuk pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, pokoknya nikmati terus, nonton terus sampai selesai RRI Net Obrolan Budaya yang spesial hari ini di Rumah Etnik Papua. Masih bersama Kakak Mitzi Wanma. Kita kembali lagi sesaat lagi.

0: Pemirsa masih di RRI Net Obrolan Budaya bersama saya Danusya. Kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol banyak sama kakak Mitsi Wanwa. Nah kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama kakak Riza. Kakak Riza, tadi ada tarian-tarian, ada kurang lebih dua tarian yang tadi ditampilkan. Itu kira-kira tari apa saja? Tapi sebelum dijawab, saya mau sapa dulu semua yang sini. Halo, halo.
1: Halo.
0: Tangan dulu kak. Ramai nih ya. Nah tadi tentang tarian yang dibawakan, tarian apa
2: tadi? Tadi pertama tuh tarian dari suku Biak, itu kita bilang, yang pertama kita bilang bahwa tarian ya itu salah satu tarian dari suku Biak. Kalau tarian yang kedua itu Suling Tambur. Suling Tambur ini kita lihat kebanyakan itu ada di Raja Ampat. Ya Suling Tambur ini apa banyak gunakannya, bisa kita apa gunakan penjemputan, apa pejabat-pejabat, ada juga sambut apa hari raya Natal ya, kelahiran Tuhan Yesus, itu kita gunakan tambur untuk merayakan hari ulang apa ulang tahun kelahiran Tuhan Yesus.
0: Kalau yang tadi tarian war itu sendiri punya cerita kurang
2: lebih
0: apa
2: ya? Kalau maknanya saya istilah kita bilang war dari sejak itu, kalau kita tidak apa kita tidak bernyanyi berarti kita mati. Nah itu salah satunya untuk kepala suku besar suku Biak itu katakan bahwa war kita harus bernyanyi. Karena tanpa war atau tanpa kita bernyanyi kita akan mati, karena war itu ada salah satunya berhubungan dengan sang pencipta itu tuh apa Tuhan Allah ya, seperti begitu. Dan juga itu juga sejenis war itu juga itu seperti kita ada punya apa masing-masing dari punya war dari setiap apa seperti penjemputan selamat datang ya, pejabat juga ada juga tusuk telinga atau kelahiran anak bayi untuk mereka bawa keluar dari salah satu kamar itu kita bisa menggunakan tarian mor ya, seperti begitu. Masih banyak ya, masih
0: makna,
2: banyak, ya.
0: Makna, ya. Makna, ya. Tapi biasanya yang membawakan tarian itu memang depok formasi seperti ini kak, ada anak-anak juga, ada wanita juga,
2: ada di dalam mor itu ada anak-anak, ada juga wanita, ada juga pria, dia apa berbagai macam variasi.
0: Apakah untuk tarian war dan tadi Suling Tambur juga ini membutuhkan waktu yang lama latihan gitu?
2: Ya, kalau untuk yang baru pemula pasti dia butuh apa? Dari waktu yang cukup lama. Tapi kalau dia sudah mahir dalam war, dia tetap secepat atau beberapa menit aja dia bisa lakukan tarian yang secepat mungkin.
0: Tapi itu jadi ini kan jadi apa? Tarian wajib gitu yang harus di apa diketahui atau dipelajari?
2: Ya itu sudah apa dari moyang kita ya, jadi kita untuk sekarang ini harus kita melestarikan itu kembali, karena kita lihat generasi milenial sekarang ini mereka selalu berfokus atau berpatokan dengan budaya luar. Makanya war atau tarian suku Biak ini kadang hilang, maka itu kita harus kembangkan dengan seperti yang ada saat ini di wisata budaya Papua.
0: Baru kakak biasanya juga tampil dengan teman-teman ini, biasa tampil
2: gimana? Ya, ada pesan kalau sini kita istilahnya pelang sanggar ya kan ya? Ya, ini salah satu wisata budaya Papua rumah etnik. Ya kita juga memang kadang juga kalau pasti ada tamu yang membutuhkan kita, pasti kita bisa keluar dari rumah ini untuk menari di luar juga.
0: Berarti jadi apa sih dapur bahasa nih? Jadi layanan tersendiri, ya. Kekhasan tersendiri.
3: Ya, ada tamu yang minta untuk kami layani keluar.
0: Disambut dengan tarian kita juga jadi ini.
3: Iya, jadi itu
0: kan berbeda begitu ya.
3: Lupa tadi saya lupa bilang itu kami punya paket. Jadi ada paket tiga paket. Paket yang pertama, yang kedua sama yang ketiga itu ada tarian penjemputan. Itu per kepalanya itu 150, sedangkan paket besar yang makan itu 200.
0: Wah, tentu saja
3: melengkapi itu
0: full. Melengkapi full, kemudian juga worth it sekali lah. Pas sekali lah gitu ya. Nah tentang adik-adik juga dorang ini memang bagaimana juga dong respon bisa belajar tarian-tarian yang ada seperti itu. Tahu juga kak Riza bahwa sekarang kan anak-anak nih kebanyakan tuh yang tahu cuma HP. Bagaimana anak-anak nih dong senang kah belajar tarian kah atau gimana?
4: Boleh.
3: Jadi ini awalnya tuh mereka pada hampir pada umumnya anak-anak yang zaman sekarang ya dilari ke HP, jadi TikTok apa. Tapi di sini saya pakai metode. Jadi saya terapkan bahwa di sini harus gunakan kostum.
0: Oh.
3: Ya, karena setiap tamu yang masuk kalau berfoto sama kami itu per kepala 5.000 rupiah. Kalau di Wamena 100.000, kami hanya 5.000 rupiah. Jadi makanya mereka bersemangat. Dan kalau sampai tidak pakai, tiap bulannya dipotong 50. Pemotongannya lebih besar daripada pemotongannya gitu. Jadi secara dia langsung dia ingin mengajarkan bahwa kita harus mencintai kita dengan menggunakan foto. Kalau bukan kita, kalau dipaksa-paksa, siapa lagi? Jadi itu metode saya. Jadi kalau pakai, mereka foto dengan ini tamu untuk menghargai mereka, menggunakan foto ini seharian, foto sama mereka 5.000 rupiah. Tapi kalau mereka nggak pakai, pemotongannya 5.050.
0: Wah, setahun ya datang nih foto di kami, berarti besok-besok nih kamu jadi artis nih.
3: Yang kadang ini pernah mereka pegang seharian itu ada yang sampai 600-700.
0: Sehari?
3: Pernah. Karena banyak tamu pejabat-pejabat, jadi mereka dapat banyak. Makanya mereka senang. Jadi kalau ada yang sudah pagi, mereka langsung kalau sudah siap ini, cepat-cepat kakak kasih mandi. Kalau kami udah ada cepat,
0: segera. Kalau pejabat nasional biasanya dari mana? Yang pernah
3: datang sini kementerian dirjen perhubungan, kemudian ada bupati Kendal, ada jenderal
0: artis
3: ini si siapa? Yang iya Felix
0: dia ya. Foto dengan siapa?
3: Dia foto dengan kami siapa? Terus varian sama kamu terus juga karena kami tidak terlalu ini kan dia penting rambut jadi sudah sama penyiar TV yang apa si Christian yang rambut pendek gitu itu yang
0: dari
3: ya benar itu? Yang kesini
0: oke okay. Nanti kasih dia kamu nanti ada foto dengan
3: artis ya oke okay. Saja dari kamu
0: mantap parah. Nah, kita masih punya sesi selanjutnya lagi di RRI Net Obrolan Budaya, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Biasanya nih ya, kalau pulang itu harus bawa oleh-oleh. Nah, kalau dari rumah etnik Papua ini, kalau sudah datang ke sini, pulangnya harus bawa souvenir, harus bawa oleh-oleh. Apalagi kalau misalnya Anda dari luar daerah, sayang sekali kalau pulang tara bawa oleh-oleh. Apa saja souvenir oleh-oleh yang disediakan di rumah etnik Papua, nanti tolong juga akan lihat-lihat di bagian akhir RRI Net Obrolan Budaya. Tepuk tangan dulu, Kak. Pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, sekarang saya berada di ruangan souvenir rumah etnik Papua. Tadi saya habis lihat-lihat, saya habis keliling-keliling. Banyak sekali souvenir-souvenir khas Papua yang ternyata belum pernah saya lihat sebelumnya tuh ada di sini ya. Atau lama belum pernah saya lihat, ini baru saya lihat lagi setelah hari ini saya masuk di ruangan souvenir rumah etnik Papua. Ada apa saja sebenarnya di sini, Kakak Mitzi? Ini yang saya tara pernah lihat selama saya hidup di sini. Sekarang akhirnya saya lihat. Ada yang lama saya tara lihat kayak gelang apa tadi? Yang gelang ukir-ukir dari akar ke apa tadi? Yang lama sekali saya tara pernah lihat
3: akar
0: tadi.
3: Akar bahar.
0: Akar bahar. Sama ada lagi tadi yang... Aduh, itu saya baru lihat juga sepanjang seumur nih. Setelah sekian lama saya baru lihat lagi. Ini sebenarnya ada apa saja di souvenir yang disediakan di souvenir rumah etnik Papua nih?
3: Iya, baik. Jadi di sini kami menyediakan souvenir Papua berupa noken. Dan noken ini bukan ada beberapa macam ya, karena dari setiap daerah di Papua itu ada punya noken masing-masing. Jadi ada yang dari Wamena, kalau dari Wamena seperti yang ini. Kemudian dari Paniai yang ada anggreknya seperti ini. Dan yang anggrek ini paling mahal di Papua karena harganya jutaan.
0: Berarti noken anggrek yang bisa dibilang paling mahal di sini ya?
3: Iya, paling mahal di Papua, hampir Papua dan Papua Barat ini paling mahal.
0: Terus juga ada beberapa lagi noken-noken lainnya, Kakak Mitzi?
3: Iya, dan ada juga dari suku Biak punya dan Moi ya, ini hampir mirip. Moi punya dengan dari Biak hampir mirip, ini juga ada. Yang ini dibuat dari mama-mama di sini, kemudian mereka nitip. Jadi nanti tiap bulan bisa mereka datang ngecek untuk
0: ngambil gitu. Uangnya. Berarti noken yang disediakan di sini buatan mama-mama Papua, bekerja sama dengan Kakak Mitzi, mereka taruh di sini, Kakak Mitzi bantu pasarkan begitu.
3: Benar.
0: Ya.
3: Ada juga yang dari luar.
0: Ada juga yang dari luar. Oke. Selain pastinya noken ini lengkap ya, ada noken yang memang asli dari akar, ada noken apa? Rajut kulit, ya, anyaman ya dari benang.
3: Benar, anyaman ini kulit kayu genemo. Biasa dibilang melinju ya kalau di Jawa.
0: Dan banyak lagi berbagai noken pokoknya ada di sini nih. Berbagai noken pokoknya ada di sini. Noken yang biasanya kita lihat noken akar dan rajutan atau dari benang ini semuanya ada di sini nih ya.
1: Yang akar dari asmat kebetulan habis barangnya.
0: Oke. Kayak punya saya nih, wah nih.
1: Iya, kalau ini dari Wamena. Kulit kayu genemo ini Wamena sama kayak gini.
0: Ah, mahal ini mah.
1: Iya, lumayan. Tapi yang paling mahal ini 5 juta nih.
0: 5 jutaan ya?
1: Iya.
0: Wow. Oke, selain noken, apalagi yang khas ini? Yang paling sering dicari juga nih Kakak Mitsi.
1: Yang kecil-kecilnya ada gantungan kunci.
0: Gantungan kunci.
1: Iya, ada gantungan.
0: Ini ada ini nih.
1: Nah, ini koteka nih.
0: Koteka. Ya. Ini yang paling khas juga ya?
1: Benar, ini paling dicari nih orang luar kalau mau datang.
0: Kalau datang ke sini paling sering dicari ya, juga ya.
1: Dan pernah ada bule juga yang pakai itu, kalau tidak salah sudah 3 orang yang pakai di rumah yatim Papua. Jadi ada orang Jepang, orang Manado, sama orang Afrika, dia sempat mencoba.
0: Pakai langsung foto.
1: Ya, langsung foto di sini.
0: Langsung foto. Ini juga ada souvenir-souvenir lainnya, ada berbagai macam tas, ada ya, kerajinan dompet, patung, dompet. Ya,
1: dan juga ada herbalnya juga.
0: Obat-obat herbal?
1: Iya, seperti sarang semut.
0: Sarang semut ada.
1: Kemudian ada di sebelahnya kadanu di belakang, yang tadi buahnya kadanu lihat tadi. Ya. Ada juga nih, sari buah merah ada.
0: Sari buah merah ya.
1: Kemudian yang paling banyak dicari, minyak lintah.
0: Minyak, oh iya betul, minyak lintah.
1: Ini keren loh, ini
0: harganya,
1: banyak,
0: harganya berapa
1: paling
0: nih?
1: Banyak dicari orang-orang luar.
0: 275, tapi mohon maaf gambarnya saya kasih ke belakang.
1: Benar.
0: Ya. Gambarnya saya kasih ke belakang, dan ternyata minyak lintah bukan mitos, asli, ada ya. Ada, harganya 275 ribu. Benar. 270. Ini juga asli dari pengrajin.
1: Iya, pengrajin Papua. Oh. Di Sorong malah.
0: Di Sorong ya?
1: Iya.
0: Oke. Minyak lintah. Ini gambarnya saya kasih ke belakang ya. Siapa tahu besok-besok nih pemirsa RRI Net datang ke sini bisa nih minyak lintah. Harus langsung datang ya. Iya. Karena biasanya kalau pesan di luar biasanya banyak yang palsu, tapi ini asli. Benar. Ya. Asli Papua, minyak lintah daun bungkus. Nah, ini dia. Keren, bagus nih.
1: Kami asli juga ya. Menyediakan kostum yang kadanu pakai itu bisa dibeli di sini.
0: Bisa
1: jadi
0: dibeli
1: bukan
0: juga?
1: Hanya iya, jadi tersedia juga. Mulai ukuran dewasa sampai bayi juga ada.
0: Ini ada kain-kain juga tadi ya, sudah saya kasih lihat ke pemirsa Kakak Mitsi, kain-kainnya.
1: Iya, ada kain-kain batik.
0: Ini kain-kain apa saja sebenarnya?
1: Ada kain batik yang meteran tetapi juga yang sudah dibikinkan untuk pakaian tradisional seperti kemben, untuk dipakai nari juga kami sediakan.
0: Batik-batik Papua juga ya?
1: Iya. Batik-batik Papua juga ada, kain-kain timur juga ada, seperti yang tadi di sebelah. Iya, kemudian ada tifa-tifa, tusuk konde, patung-patung, pajangan-pajangan khas Papua seperti pana-pana, kemudian ukiran-ukiran. Itu juga ada kayak asbak seperti yang sini, kemudian tempat tisu yang berbau Papua kami sediakan untuk jadi oleh-oleh.
0: Oleh-oleh, iya, souvenir ya.
1: Ketika datang ke rumah ini.
0: Kalau wisatawan datang ke sini ya.
1: Bisa membawa pulang oleh-oleh dari sini.
0: Oke. Okay. Ini ada yang motif seperti ini. Mahkota-mahkota.
1: Dari bulu kasuari maupun bulu ayam tersedia juga. Iya, dan tas-tas rajut yang kecil-kecil yang harganya murah meriah.
0: Tapi ya. Ini Kakak Mitsi, berarti semua souvenir yang ada di sini memanfaatkan pengrajin-pengrajin lokal ya?
1: Iya, ada dari pengrajin lokal, tetapi ada juga dari luar.
0: Ya. Buatan kalau di wilayah Sorong ini juga didapat di sini?
1: Iya, ada yang dapat dari mama-mama di Malomkarta, di Aimas. Iya.
0: Okay.
1: Kebetulan posisi saya di Kabupaten Sorong, jadi saya ambil yang ada di seputaran sini.
0: Semuanya bisa didapat di sini ya, komplit sekali, lengkap. Tapi kalau dari sekian banyak souvenir yang ada ini, kalau buat Kakak Mitsi, apa yang paling sering dicari juga selain minyak lintah sama mahkota?
1: Noken.
0: Oh, iya, noken pasti dong.
1: Noken. Noken paling banyak dicari sama gelang Wamena.
0: Gelang Wamena.
1: Yang khas ya, gelang Wamena.
0: Itu
1: seperti yang saya pakai ini, gelang Wamena.
0: Ah, ini tadi maksud saya. Iya. Ini gelang maksud saya, ini saya lama sekali saya baru lihat lagi ini. Gelang Wamena. Dulu zaman-zaman SMA suka pakai juga. Waktu zaman-zaman SMA paling suka juga karena keren memang. Berarti yang wisatawan, kalau wisatawan lokal nih, masyarakat Papua Barat Daya biasanya souvenirnya yang paling sering dibawa pulang tuh apa? Yang paling sering dibeli Kakak Mitsi?
1: Kalau untuk yang lokal kebanyakan tas-tas yang dari kulit-kulit kayu maupun yang rajutan. Iya.
0: Harganya tapi berapaan juga, sih Kakak Mitsi? Kalau tas yang noken atau tas-tas rajutan mulai dari yang paling kecil sampai yang besar?
1: dimulai dari harga 50 sampai ratusan, malah ada yang jutaan. Ya.
0: Ada yang jutaan juga?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau tas-tas ini juga ini ya?
1: Iya.
0: Harganya worth it lah pemirsa ya, karena memang buatan pengrajin lokal, terus juga dikerjakan oleh mama Papua juga. Jadi memang worth it sekali harganya ya. Nah, kalau bule-bule selain Koteka, saya yakin bule pasti tidak beli minyak lintah.
1: Iya benar.
0: Selain Koteka apalagi yang biasanya dibeli bule atau wisatawan mancanegara kalau datang ke sini?
1: Noken, kembali lagi.
0: Noken juga ya. Noken tetap jadi favorit ya.
1: Iya, favorit sekali Noken. Tuh, sama patung.
0: Patung.
1: Turis luar kebanyakan patung. Patung-patung mereka suka.
0: Kalau patung-patung ini berapaan harganya?
1: Dari harga 75 sampai jutaan.
0: 75 sampai jutaan juga ada ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa mengumpulkan souvenir khas Papua sampai sebanyak ini dengan harga yang bervariasi, dapatnya juga dari pengrajin-pengrajin lokal, ini sulit tidak?
1: Ya, sulit. Kalau mau dibilang sulit ya, karena pengrajin-pengrajin lokal masih sangat terbatas. Khususnya OAP, okay. Itu kami masih sangat terbatas. Iya, apalagi yang buatnya ini orang-orang yang sudah umuran.
0: Oh,
1: yang
0: iya.
1: Muda-mudanya banyakan TikTok. Jadi nggak mau mahatin-mahatin lagi. Nah, tidak mau buatin kerajinan, itu yang susah.
0: Sayang,
1: jadi banyakan akhirnya karena kita susah nyari, kita cari ke luar. Tapi masih ada yang buat, tetap kami ambil di yang lokal gitu.
0: Nah, kedepannya nih Kakak Mitzi, harapannya apa? Dengan hadirnya rumah etnik Papua, menghadirkan konsep wisata yang Papua banget, bahkan souvenir-souvenir Papua juga semuanya tersedia hampir lengkap di sini. Nokennya juga hampir lengkap di sini. Harapannya ke depan dan yang menjadi tantangan sampai hari ini apa nih buat Kakak Mitzi sebagai penggagas dengan hadirnya rumah etnik Papua di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya nih?
1: Baik, untuk saya, harapan saya semoga hadirnya rumah etnik Papua ini bisa menjadi satu, yang pertama motivasi. Motivasi untuk teman-teman saya OAP bahwa budaya itu penting dan harus kita lestarikan. Iya, dan ini salah satunya supaya pengunjung yang datang ke Papua Barat Daya itu bisa melihat budaya kami. Itu yang paling pertama, dan bisa mengenal bahwa ternyata di Papua itu bukan hanya satu suku saja yang selama ini dikenalkan, Wamena,
0: Rumah
1: Honai, Koteka, tetapi yang suku lain itu tidak ada. Akhirnya dengan ini ingin menampilkan bahwa oh ternyata di Sorong itu bukan hanya satu suku aja, bukan Raja Ampat, tapi ada Maibrat, ada Moi yang terutama yang punya tanah ya, Moi itu ada Serui, ada dari Teminabua. Dan itu yang saya ingin usahakan, bisa ada rumah tradisional mereka, kemudian adat istiadatnya mereka, kebudayaannya mereka juga ada di sini. Dan salah satunya juga berharap.
4: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
5: London malam tadi, 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia. Pada menit ke-4, Pedro Neto. Pada menit ke-14, Joao Pedro. Pada menit ke-32, serta Cole Palmer. Pada menit ke-74, tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy. Pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro. Pada menit ke-64, dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
6: from this game. So
5: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi, mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2. Perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam, yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kurang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama itu.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Torang Indonesia 102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan ya pendengar. Saatnya Torang Indonesia hadir, Anda boleh bergabung di line telepon maupun handphone kami. Ada lagu-lagunya Titi Kamal sendiri, Ekote dengan Kasih, Lucy Rahmawati Jatuh Cinta Lagi, Juliet Itu Karena Kuasa Tuhan, Yuni Syara dengan Oh Ya, sama ada Pantem Pantaskah, The Moon dengan Embun, September Band Bintang Hati, dan juga Rolet Tertawa Menangis Denganku. Isadap. Terus ada ini asik yang bikin gemes ya, Kuburan Band dengan Gemes Ulat Bulu. Itu dia pendengar, silahkan di siang ini 324222 atau di handphone kami 081238688703. Terus jangan lupa nanti di pukul 14.15 nya kondang kontak dangdutnya kita bakal seru. Kita bakal live TikTok, ada tamu dari jauh. Yang mau kenalan jangan lupa gabung di TikToknya RRI Sorong ya. Silakan 324222 atau di 081238688703. Kayaknya sudah pada siap-siap, tunggu yang jam kondangan ya. Kontak dangdut. Silakan di masih di Torang Indonesia dulu ya siang ini. Boleh saya nantikan di 324222 atau di 081238688703.

0: Baik pendengar masih di Torang Indonesia, silahkan ya saya nantikan 324222 atau di handphone kami. Oh sayang sekali terputus, boleh dicoba lagi ya. Iya, masih dengan lagu-lagu pop dulu. Nanti di kondangan baru kita live TikTok, bakal seru-seruan nanti. Oke, okay. Kita coba terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Yuk.
1: Hi. Buru-buru berikan lele, apa kabar? Aduh, buru berikan lele lagi tunggu bis untuk pergi kerja jadi.
0: Oh begitu, kok naik bis?
1: Iya, tidak, karena saya ada pergi, bahwa saya punya apa seper-seper pergi setrika di laundry sana.
0: Oh begitu.
1: Okay. Jadi sekalian pulang tunggu bis dolon. Ya baik, kira-kira lagu apa begitu?
0: Ini masih ada Titi Kamal sendiri, Ekotes Kasih Jatuh Cinta Lagi dari Lucy Rahmawati.
1: Aduh, Titi Kamal saja sih.
0: Ih, Titi Kamal, oke. Okay.
1: Lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali, mewakili Pak Nasir, Pak Fendi, Bu Ani, Bu Artini, Pak Rete, Bu Rete Jam, serta semua-semuanya saja. Ya oke baik, terima kasih. Buru-buru kan lele puja pamit, sampai ketemu sebentar di kondang. See you.

bulannya kita, bulannya RRI ya, di bulan September. Dan yang pasti tunggu saja tanggal mainnya, kita bakal ada acara besar pokoknya nanti di tanggal 3 September ya, mendengar. Terus juga di tanggal 12 September bakal ada ya mau bilang kayak jumpa fans sekaligus kayak reunian gitu ya, karaoke live di Ruang Rindu di Auditorium Kekok RRI Sorong. Ya buat pendengar-pendengar setia Ruang Rindu khususnya nih yang ada di Sorong Raya, nanti bisa gabung semuanya datang ke sini, saling kenalan gitu ya. Oke, silakan 3242222 atau di 0812 3868-8703.

0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan yang mau gabung, biasa dari Tapanuli Utara, mana suaranya? Yang dari Sorong Raya, ayo bergabung. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Sorong Raya.
0: Selamat siang juga, Pak Deki, silahkan. Masih ada Eko T. Kasih, Jatuh Cinta Lagi dari Lucy Rahmawati, Juliet Itu Karena Kuasa Tuhan. Ada Yuni Syara, Oh Iya, Phantom Pantas

0: Apakah The Moon dengan Embun, September Band Yuni Syara? Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Deki, selamat siang. Ini saking banyak yang, aduh cepat tanggal 12 acaranya supaya Ruang Rindu live-nya begitu. Ini semuanya katanya salah dapat tadi malam, dapat salam semuanya yang disorong dari Pak Jerry Marien. Aduh sangat-sangat sedih karena katanya gak bisa datang bergabung begitu. Oke, sudah mudah-mudahan kita, yang penting sehat, umur panjang, next kita bikin lagi acara Ruang Rindu live-nya ya, yang selalu dinanti. Oke, pendengar silakan yang lain masih saya nanti Kak Nanda di 3242222 atau di 0812 3868 8703 ya, yang mau bergabung silakan saya nantikan. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar ya. Masih ada Eko Tikasih, Jatuh Cinta Lagi dari Lucy Rahmawati, Juliet Itu Karena Kuasa Tuhan, ada juga Phantom dengan Pantaskah, Embun dari The Moon, Bintang Hati dari September Band, Roulette Tertawa Menangis Denganku, juga ada yang bikin gemes ya dari Kuburan Band, gemes-gemesnya ulat bulu. Silakan pendengar ya, saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812 3868 8703. Yuk yang mau gabung. Tadi Bu Harti di mana? Oke, ada yang mau gabung? Oke, silahkan. Dari Pak Nasrun. Halo. Halo, selamat siang. Oke, halo, selamat siang. Udah. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang juga, Pak Nasrun.
1: Iya, kenapa coba panggil belum diangkat teleponnya?
0: Aku lagi
1: salah
0: binun
1: lihat ya.
0: Itu lagi binun kita ini. Pak Nasrun, mau yang mana lagunya?
1: Lagu yang pertamanya, Mbak.
0: Ini yang ada Bu Natalia ketawa nih, Pak Nasrun selalu yang pertama. Oke, nanti jangan lupa gabung ya.
1: Pertama-tama lagi nyata sahabat tugas. Saya selalu ya bersama kolokon Ma, ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Parete, Pak Otis, ada Puja, Bu Ana, Ima Sohi, Pak Willy, ada di Jakarta dan Bogor, ada Ibu Bidan, Pak Jari, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Pak Eda Jusuteng semuanya.
0: Iya.
1: Buat kecuali kompas lalu. Terima kasih, selamat
0: baik.
1: Siang.
0: Terima kasih juga, selamat siang Pak Nasrun, sudah bergabung. Oke, yang lain saya nantikan Anda ya di line telepon ataupun handphone kami. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda, yuk. Oke. Putus. Silahkan disambung lagi ya. Ya, masih banyak waktu kok ya. Silakan kami nantikan Anda di 3242222 atau di 0812 3868 8703. Masih di Torang Indonesia, nanti di pukul 14.15 jangan lewatkan, kita bakal seru-seruan rame-rame di Kondang Kontak Dangdut. Bakal ada bintang tamu kita dan juga ini live TikTok ya, Anda bisa juga bisa bergabung. Oke, silakan. Masih ada yang mau gabung? Saya hadirkan dulu dua lagunya, tadi kebetulan udah di request dengar ya.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan Anda di siang hari ini saya nantikan ya 324222 atau di 0812 3868 8703. Yuk, silakan bergabung. Ya, tadi ada yang mau sudah mau gabung. Pas naik lagu baru mau gabung. Saya tunggu baru. Silakan, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Mana nih orang Tapanuli yang biasa bergabung? Ayo request umat apa? Gemes ulat bulu. Dari kuburan band. Masih ada juga Role tertawa menangis denganku, September band Bintang Hati, The Moon dengan Embun, Phantom pantaskah itu karena kuasa Tuhan dari Juliet dan Lucy Rahmawati. Ini anggotanya AB3 ya. Jatuh cinta lagi itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih. Silakan di Torang Indonesia. 324222 atau di handphone kami yuk, silakan saya nantikan yang mau bergabung. Oke, dan jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami nanti juga di Kondang Kontak Dangdut siang ini. Ya, karena akan ada bintang tamu kita dari jauh, pakai via live TikTok ya, pendengar nanti bisa gabungan juga. Silakan, masih saya nantikan Anda siang ini di ya di siang hari ini. Oh iya, terus juga saya mau ingatkan, baru ingat nih. Apa namanya, yang mau bergabung menjadi bintang di Bintang Radio, boleh, yuk bisa bergabung. Kalau tidak salah ini terakhir hari ini kah, atau besok begitu. Ya, yang jelas usianya batas 25 tahun ya. Mungkin anak, ponakan, tetangga kah, siapa yang pasti jago menyanyi, ayo bisa bergabung di Bintang Radio 2026.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: Sorong at RRI underscore Sorong, dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Oke, ya serupanya kemarin. Cuman saya belum follow up lagi. Sudah banyakkah belum ya calon-calon bintang, peserta Bintang Radio yang akan mewakili RRI Sorong nantinya. Iya, kalau saya jelas sudah tidak bisa lagi. Karena batas maksimalnya 25 tahun ya. Ayo, jadi daftarkan putra-putri Anda. Kalau belum jelas atau pengen, aduh kalau bisa masih ada waktu, bisa datang langsung ke RRI Sorong ya, di jam-jam kerja ya, bisa dibantu nih untuk pendaftarannya. Silakan, masih saya tunggu Anda di 324222 atau di handphone kami, masih di Torang Indonesia, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Ya, masih ada Kuburan Band, Rolet, kemudian September Band, The Moon, Phantom, Juliet, dan juga Lucy Rahmawati. Silakan ya, saya nantikan Anda di siang hari ini.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita kondang kontak dangdut. Oke, pendengar tadi sudah ditunggu-tunggu, ada yang mau gabungan ya, karena siang ini kondangnya spesial sekali. Kita bakal live ya via TikTok. Ada yang punya rilisan terbaru nih. Oke, kita coba, mudah-mudahan bisa terhubung. Kita coba sapa Bang Gandhi, sudah bisa bergabung dengar suara saya? Halo Bang Gandhi.
1: Halo, halo Kak, gimana?
0: Apa kabar?
1: Baik, senang rasanya bisa berjumpa lewat TikTok ya.
0: TikTok kan kita. Oke, pendengar juga kondang kontak dangdut, kita sudah terhubung nih sama Kak Gandhi S dengan siang hari ini ya. Bang Gandhi, ini kan kayaknya baru beberapa bulan sempat ada single juga yang sebelumnya, sebelum Ketuk Pintu ada Mengharap Mimpi, bener gak?
1: Iya betul Kak, betul sekali. Mengharap Mimpi dirilis bulan apa, bulan Mei ya kalau gak salah.
0: Oke, dan ini Ketuk Pintu, ini selang beberapa bulan ada lagi singlenya, dan sebelumnya juga ada lagu-lagu popnya juga ya Bang ya. Ini apa sih yang ingin dihadirkan di Belantika Musik Dangdut? Ini kan penyanyi-penyanyi dangdut yang kini banyak sekali. Apa sih yang ingin jadi, yang diinginkan Bang Gandhi sebenarnya dengan rilis lagi singlenya sih di bulan ini?
1: Iya, sebenarnya kan memang saya tuh dapat tantangan juga dari pencipta lagunya ya. Sebelumnya kan memang saya pernah merilis single-single bersama Wahyu WHL, pencipta legend ya.
0: Iya, betul.
1: Lagu Guru dan lain-lain. Nah, satu hari dia menawarkan, ini saya ada lagu dangdut, coba Koko mau coba enggak? Nah, terus saya bilang, aduh bisa enggak ya? Ya enggak apa-apa, nanti kita guidance deh, coba belajar langsung. Nah, kebetulan ini juga enggak yang keriting-keriting kok dangdutnya, gitu kan. Nah,
0: gitu ya.
1: Terus saya lihat, oh ya oke lah bisa gitu, walaupun agak kesulitan ya awal-awal, karena memang berbeda lah cara bernyanyi di dangdut ataupun di pop ya, itu sangat berbeda. Makanya salut banget buat penyanyi dangdut Indonesia ya, itu luar biasa loh, susah jadi dangdut.
0: Nah, sebelum-sebelumnya kan juga ada lagu pop. Apa sih, ada yang apa mungkin lebih menantang sedikit dengan dangdut, karena kan apa cengkok-cengkoknya itu kan beda gitu dengan lagu-lagu pop.
1: Ya betul betul Kak. Jadi selain memang kebutuhan kadang-kadang kalau lagi live nyanyi banyak juga minta lagu dangdut, sama sekalian ya sebagai penyanyi coba apa namanya, bisa nggak sih bernyanyi dangdut walaupun masih belajar. Ya akhirnya saya berani terima tantangan si pencipta lagu tersebut, Mas Wahyu. Nah kebetulan juga nggak jauh berbeda, saat itu saya ketemu sama pencipta lagu yang Mengharap Mimpi. Dia bilang kan lagu nih kayaknya cocok buat Koko Diko gitu. Ya udah saya coba dan saya belajar juga langsung sama penciptanya, dan memang agak-agak berbeda ya cara bernyanyinya gitu, dangdut dan pop. Contohnya misalnya gini, coba kok nyanyi gitu. Saya nyanyi tengah malam ketuk pintu gitu. Aduh kalau dangdut harus ada penebalan-penebalan kata biar ke musiknya udah dangdut nih. Cara nyanyi pun sedikit-sedikit harus ke dangdut. Akhirnya saya coba, tengah malam ketuk pintu, ternyata ada tamu.
0: Asik.
1: Oh, ya,
0: jadi pintu yang saya.
1: Gitu.
0: Gitu ya. Oke, pendengar yang mau, tadi katanya ada banyak yang mau kenalan nih Ko Gandhi. Silahkan ya di line telepon 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk gabung ya. Nah, tadi ada yang mau nanya-nanya, boleh ya sama Ko Gandhi siang hari ini. Silahkan pendengar, dan juga yang di TikTok juga boleh mau nanya-nanya. Tapi kok ini kan sebenarnya kalau ya aku dengar-dengar seliwiran itu, Ko Gandhi ini kan sebenarnya juga seorang manajer di dunia apa namanya, perhotelan gitu ya?
1: Perhotelan.
0: Terus itu kenapa? Ya, kurang, gak ada kerjaan atau kurang kerjaan atau apa kok?
1: Jadi gini, aku tuh memang datang dari seorang profesional yang aktif di dunia perhotelan. Jadi semenjak dari tahun 2023 saya punya acara bareng sama artis-artis lawas. Nah di situ saya arranger musik yang akhirnya menawarkan lagu. Akhirnya saya coba, maka keluarlah single saya bersama Ratu Kurwasi, begitu sama Ena Istorina, dan bahkan sama Ami Carrera. Selain berdua, saya juga mengeluarkan single-single dari tahun 2023.
0: Okay.
1: Nah, alhamdulillah rekornya bagus, dan kebetulan pekerjaan di hotel itu relate sama entertain gitu ya.
0: Kadang-kadang ada tamu-tamu dihibur gitu.
1: Betul sekali. Akhirnya ya udah coba diseriuskan aja. Atau sekarang juga kan sudah zaman udah canggih ya, bisa atur waktu juga. Terus direkaman juga walaupun sekarang ada apa namanya teknologi, kemajuan teknologi ya, tapi kan tetap ada harus ada pembuktian sebagai penyanyi pada saat live maupun rekaman tuh kan sama gitu. Akhirnya udah berangkat dari situ, aku coba meyakinkan diri, akhirnya terjadilah beberapa single-single lagu aku keluar. Tapi kemarin di tahun 2026 awal, ya itu tadi dapat tantangan dari pencipta lagu untuk menyanyikan lagu dangdut. Seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau berarti total sampai sekarang ini sudah berapa single-single nih selain dua dangdutnya dan juga pop?
1: Saya pernah buat album kompilasi ya bersama artis-artis legend. Ada satu, terus ada single-single saya yang paling nggak baru sekali tapi masih sering diperdengarkan, judulnya Lima Kali.
0: Lima kali
1: dan Pelakulah Sayang.
0: Nah, dengan sekarang ini kan banyak dengan apa ya, genre-genre yang bermacam-macam, berbeda-beda penyanyi. Dan penyanyi-penyanyi ini kan sering kolaborasinya Koko sama-sama apa namanya, yang penyanyi-penyanyi era-era 80-an sampai awal 90-an ya. Ada tantangan gak sih dalam arti berusaha untuk tetap bisa eksis gitu?
1: Iya tentunya Kak ya, artinya gini, apa namanya, tentunya kan lagu-lagu yang di era tahun 80-90 tuh kalau saya perhatikan lagu-lagunya tuh timeless banget ya, dikenang sepanjang masa gitu. Nah, harapan saya juga begitu. Jadi musik-musik saya itu emang musik-musik era 80-90 Kak, jadinya walaupun lagu baru tapi lebih bertemakan di era-era itu.
0: Stylenya ya.
1: Ya betul. Jadi saya juga mencocokkan kan, jangan sampai nih saya membawakan lagu yang kekinian tapi sebenarnya nggak pas gitu kan. Jadi itu juga harus saya hindari. Nah, untuk berusaha bagaimana ya, saya harus berusaha karena saya bernyanyi dengan penyanyi legend, jadi jangan sampai nanti apa ya, yang duet sama saya, aduh duet sama Koko jadi gak enak nih gitu. Jadi saya juga bernyanyi sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyanyi gitu loh.
0: Oke. Nah, pendengar, kok kita, saya mau hadirkan dulu, mau dengarkan untuk pendengar yang ada di Sorong sini lagu singlenya Ketuk Pintu, boleh ya?
1: Boleh dong,
0: silakan. Oke, pendengar, ini dia, kita dengarkan lagu bersama nih dari Ko Gandhi dengan Ketuk Pintu.

0: kondang kontak dangdut. Oh alah, kok Gandhi ternyata yang ketuk pintu mantan pacar yang sudah lama 3 tahun lalu. Oke, yuk silakan yang mau gabungan boleh. Ini dari siapa nih? Sukses selalu untuk idola ke idolaku Bang Gandhi. Keren katanya. Iin ya. Oke, makasih udah bergabung. Silakan yang mau kenalan langsung boleh 324222 atau di 0812-3868-8703. Nah, Bang Hadi, kedepannya tahun 2026 ini apa yang pengen dilakukan di Belantika Musik Indonesia sendiri?
1: Tentunya sebagai seorang penyanyi yang juga pasti punya idealis ya, pengen punya sih nanti album baik itu pop maupun dangdut, yang isi lagu-lagunya lagu-lagu saya sendiri, itu yang pengen saya lakukan. Dan pastinya pengen juga buat acara untuk fans saya yang benar-benar mengikuti saya dari awal gitu. Khusus acara dangdut S, kira-kira pengennya seperti itu.
0: Oke. Nah, memang kalau saya dengar lagu-lagu baik yang kemarin single-single dangdut atau juga pop, memang memang betul-betul niat banget, memang apa ya, genre yang era-era kayak 80-90-an gitu ya.
1: 90, betul. Jadi memang saya juga sebenarnya tidak mengkategorikan, tapi menurut saya memang cocoknya ada di area-area itu ya. Walaupun kemarin yang pura-pura saya itu masih bisa sih ke yang muda-muda ya, pura-pura sayang, pura-pura cinta, itu masih bisa. Cuman memang konsepnya yang saya bangun dari awal saya bernyanyi adalah lagu-lagu dengan nuansa 80-90-an seperti itu.
0: Oke, jadi ingin terus berkarya ya sambil di dunia perhotelan wisata, oke?
1: Berkarya terus di dunia pariwisata, tapi tetap karena saya ada passion di situ, saya juga tetap ingin berusaha untuk eksis lah, paling nggak selalu mengeluarkan single-single lagu, tapi lagunya mungkin tak terbatas dengan pop aja atau dangdut, karena segera juga saya akan merilis Melayu ya,
0: pop Melayu. Oh, ada ya. Aku pokoknya ditunggulah ya. Oke. Nah, ini kalau tadi bilang masih relate ya dengan dunia wisata, perhotelan, apa sih yang ingin, segala sesuatu tuh kan kita ingin memberikan apa ya? Membagikan hal-hal positif juga. Ini apa sih kalau mau dilihat dari dunia wisata di Indonesia? Apalagi kalau di Sorong, Papua nih kan orang lalu taunya Raja Ampat. Udah pernah ke Raja Ampat belum, Bang?
1: Aduh, pengen banget, tapi masih nunggu nih. Bentar lagi, mudah-mudahan insya Allah ya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, kalau dari saya, ya saya satu, saya memang menyediakan tempat juga buat teman-teman artis-artis dan era 80-90 supaya tetap eksis. Karena selalu saya bikin setiap bulan tuh acara-acara kalau tembang kenangan atau golden memories.
0: Oke, wah, apalagi kebetulan kalau pos RRI seluruh Indonesia kan ada ruang rindu ya, spesial lagu-lagu 80, 70-an, bahkan 90-an. Oke.
1: Di fans saya pada keluar tuh Mbak Iin,
0: Mbak itu Mbak ya, Eti. Mbak Eti katanya. Fans-fansnya nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, pendengar yuk silakan ya gabung boleh 3242222 atau di 0812-3868-8703. Ini salam tadi katanya dari ada Bu Ana di Sorong, kemudian dari mana nih, Pak Darmalis dari Padang katanya nih. Oke, ini ada yang mau gabung boleh ya?
1: Boleh dong, Kakak.
2: Ada yang mau telepon?
0: Oke, halo, selamat siang. Halo. Oh, terputus ya. Boleh dicoba lagi Bu Ana ya. Oke. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga, selamat siang.
3: Selamat siang. Acara apa? Kondang.
0: Iya, kontak dangdut.
3: Kontak dangdut. Siang-siang bergoyang bersama Kak Tias.
0: Bu Anna, silahkan nih, sudah tersambung juga, bisa terhubung dengan Ko Gandhi.
3: Selamat siang, Bang Gandhi.
0: Bang Gandhi, bisa dengar suaranya Ibu Anna?
1: Oh, kecil sekali ya.
0: Oh, kecil ya?
3: Oh.
0: Oke, coba nih langsung mau apa nih? Apa yang mau disampaikan Ibu Anna?
3: Sampaikan ini ya, apa ya?
0: Apa lo bingung katanya?
3: Katanya saya ini baru bangun kan?
0: Lo baru bangun gimana? Udah siang jelang sore di sini.
3: Aduh.
0: Apa mau kenalan, mau kirim salam buat Ko Gandhi, silakan.
3: Iya, mau kenalan dulu.
0: Oh, kenalan. Oke, silakan.
3: Halo Bang Gandhi, apa kabar? Salam kenal dari Bu Anna.
1: Iya. Apa kabar Bu Anna?
3: Aduh, enggak kedengaran Kakak Tien.
0: Jelas kok di sini jelas.
3: Tapi di sini enggak ada kedengaran orangnya.
0: Oh,
3: iya.
0: Oh.
3: Iya.
0: Lanjut Jo, pokoknya jelas di sini.
3: Salam apa ya? Salam kenal. Terus salam apa lagi ya?
0: Salam tempel, salam kenal.
3: Salam tempel, salam hormat.
0: Terus.
3: Terus lagunya.
0: Apa?
3: Lagunya dari Bang Gandhi.
0: Oh, lagunya Bang Gandhi, nanti tak puterin.
3: Iya tuh, semoga sukses selalu, diberkahi selalu.
0: Oke. Okay.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wih, tambah ganteng katanya.
3: Semoga tambah banyak orang cinta, kasih sayang.
0: Wih, sedap.
3: Ya maksudnya cintanya itu cinta apa dulu ke Kak Tia?
0: Iya, nggak dimarahin.
3: Iya, jangan lupa nanti ini apa hadir?
0: Apa tuh?
3: Hadir di mana?
0: Hadir di mana? Ini orangnya. Oke lah.
3: Iya. Oke, ini maksudnya ini nih Kak Tias.
0: Apa?
3: Lagi rudu-rudu kayak bermimpi gitu.
0: Oh gitu kak.
3: Oke Kak Tias.
0: Ya.
3: Siap. Jangan lupa lagunya.
0: Oke, salam nanti aku puterin.
3: Salam kompak.
0: Oke, ya, baik.
3: Jangan lupa Bang Gandhi, dadah.
0: Dah juga. Tuh, mungkin tadi kata Bu Anna Bang Gandhi, semoga sukses, tambah sukses lagu-lagunya juga ditunggu, tambah ganteng katanya. Salam kenal, salam tempel, salam pramuka. Oke, okay. Aduh, mak-mak ini. Oke, okay, Bang Gandhi mungkin di terakhir ini apa yang ingin diharapkan untuk dunia kerjanya juga lanjut, kemudian bernyanyi juga tetap eksis. Apa yang ingin diharapkan? Silahkan, dan juga mungkin saling menyapa, bisa menyapa.
1: Oke, okay. Terima kasih tadi buat Bu Anna ya, salam kenal, salam tempelnya, kok aku terima ya. Dan buat sahabat aku, buat fans-fans berat aku ini, ada Bunda Eti, Mbak Anna, Rika, yang tiba-tiba ada join di sini, terima kasih juga. Harapan saya semoga, terutama khususnya untuk RRI Satu Sorong, bisa menjadi referensi lagu-lagu, pemilihan lagu-lagu dangdut, lagu saya, dan juga lagu-lagu popnya, mudah-mudahan bisa digemari. Kalau ingin lihat video klipnya juga ada di Gandhi, Gandhi S underscore official, atau juga tergabung di di HP record ya, di Golden Memories. Semoga semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya persembahkan.
0: Oke, baik. Bang Gandhi, terima kasih banyak sudah bersama Kondang RRI Sorong Pro 1. Sukses, sehat selalu. Kita tunggu ya kalau album-album ataupun single berikutnya.
1: Iya, sukses juga untuk RRI Satu Sorong.
0: Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pendengar di mana saja Anda berada. Demikianlah ya, kita live di TikTok bersama Ko Gandhi S ya, dengan lagu single terbarunya tadi sudah Anda dengarkan. Dan kita masih lanjut, masih di Kondang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Masih di kondang kontak dangdut. Oke, pendengar. Wah, seru tadi ya sama Ko Gandhi ya. Yang sudah mengeluarkan single dangdutnya yang kedua di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan sukses selalu dengan apa yang diharapkan, bakal katanya akan ada album dan juga single-single lainnya. Pendengar masih di kondang kontak dangdut, silakan ada yang mau gabung 3242222 atau di 0812 3868-8703 ya. Yang mau gabungan boleh. Masih ada Via Vale dengan Astuti, asli tukang tipu. Ada Fabio Dita sama Dewi Persik, Saldut, Sekar Langit, Tentang Cinta. Oke, masih banyak lagu pilihan untuk Anda. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kondang, kontak dangdut.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan aja dia Bang Gandhi dari
0: Jakarta. Oh.
1: Si, beliau orang Cina, Mbak Tiang.
0: Cina, ada Cinanya, ada Bataknya juga ada. Medan.
1: Gandhi itu loh. Mbak Tia, Sekar iya. Langit sudah.
0: Sekar Langit, oke. Okay.
1: Lagi kajian buat pendengar PGR Bersatu, Ibu Aida yang ada di kilometer 12 masuk Rumah Santape, mudah-mudahan Ibu Aida selap pas sembuh ya.
0: Siapa yang sakit, Bu?
1: Teman saya, teman pro lari.
0: Oh, gitu, oke. Okay.
1: Ketemu lagi kita, bilang kontrol di puskesmas.
0: Oke.
1: Buat Bu Suarni, Bu Halima, buat Bu Ana tadi yang sudah lewat, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Luis, Bu Puja, Bu Farida, Pak Jerry yang masih di Jogja. Oh, Pak Jerry belum bisa pulang ke Sorong.
0: Iyo, waduh, katanya waduh, padahal pengen sekali gabung nanti.
1: Pak Cekri, Yusa juga, Pak Oti, Pak Niko, Pak Wisu, Pak Effendi, Pak Nasrun, Bu Farida, Mama Monika yang dari Pulau Kasih, mudah-mudahan hasil kebunnya bagus-bagus ya Mama Monika.
0: Oh.
1: Terus buat Bunda Natalia, Bunda El, Nona Kita, Andi, Kang Andi, Pak Widi, Pak Willy, pokoknya semuanya yang Kang Luhut juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Makasih Bu.
1: Selamat siang.
0: Selamat. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung Bu Hartini. Oke, okay. Pendengar masih di kondang kontak dangdut. Kurang lebih 10 menit lagi terakhir kebersamaan kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apa.

Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan keberhasilan pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mengajak mahasiswa Universitas Papua atau UNIPA untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan. Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan keberhasilan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kriteria, maksud kami kinerja serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indau dalam rapat paripurna DPRK Manokwari pada sidang pertama tahun 2026-2027. Hermus mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan dan realisasi keuangan daerah. Sementara itu, capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah secara rinci disampaikan melalui laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Pemkab Manokwari juga akan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil.

0: tata kelola keuangan, maksud kami tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Manokwari. Sebelumnya, Hermus juga menekankan pentingnya menjaga kualitas APBD agar anggaran daerah mampu menjawab aspirasi dan persoalan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mengajak mahasiswa Universitas Papua atau UNIPA untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor jasa keuangan. Edukasi tersebut dinilai penting agar mahasiswa mampu mengenali berbagai resiko keuangan yang dapat menimbulkan kerugian. Hal itu disampaikan Manajer Madya OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Stella Matita Putih, dalam kegiatan sosialisasi peran OJK di lingkungan mahasiswa UNIPA. Stella menegaskan tugas OJK tidak hanya berkaitan dengan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa konsumen dan masyarakat memiliki posisi yang berbeda dalam konteks perlindungan sektor jasa keuangan. Konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, sementara masyarakat secara luas perlu mendapatkan edukasi agar memiliki pemahaman dan tidak mudah menjadi korban penipuan. Ia menilai pemahaman mengenai literasi keuangan harus ditanamkan sejak mahasiswa, sebab mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang akan berhadapan langsung dengan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk perbankan, investasi, maupun layanan keuangan digital. Stella juga memberikan gambaran mengenai pentingnya koordinasi antara OJK dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS ketika terjadi persoalan pada sebuah bank. Nasabah yang mengalami persoalan terkait simpanannya dapat menyampaikan pengaduan sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Literasi keuangan itu bagian dari perlindungan konsumen dan masyarakat supaya jangan sampai terjadi kerugian finansial. Karena tidak semua orang menjadi konsumen, tapi semua masyarakat Indonesia berpotensi mengalami kerugian masyarakat. Kita lihat di slide kedua, sudah. Kenapa ya dia atau teman-teman? Indonesia itu negara nomor 2 di dunia yang paling rentan terkena yang namanya fraud atau yang paling rentan terkena penipuan di era digital.
0: Selain persoalan perlindungan konsumen, Stella mengingatkan mahasiswa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik fraud atau penipuan. Menurutnya, perkembangan teknologi dan layanan keuangan digital membuat masyarakat harus semakin cermat sebelum melakukan transaksi. Ia mendorong mahasiswa khususnya dari bidang akuntansi untuk menjadikan isu perlindungan konsumen sebagai bahan kajian akademik. Data mengenai perilaku masyarakat, risiko penipuan, hingga efektivitas perlindungan konsumen dinilai dapat dikembangkan menjadi penelitian. Melalui kegiatan tersebut, OJK berharap mahasiswa UNIPA tidak hanya memahami fungsi dan kewenangan OJK, tetapi juga mampu menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Papua Barat menyiapkan langkah redistribusi warga binaan untuk mengatasi kondisi over kapasitas di Lapas Kelas 2B Manokwari dan Lapas Sorong. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat, Iputi Murdiana, mengatakan redistribusi dilakukan dengan memindahkan sebagian warga binaan

0: Okay.
1: Narapidana yang di dua lapas ini, terutama lapas Manokwari dan lapas Lompong, kami berencana akan melaksanakan kegiatan redistribusi. Itu untuk tahap yang pertama, yaitu dari lapas Manokwari kemungkinan besar kami akan redistribusi ke Rutan Bintuni karena di sana masih under capacity, sedangkan untuk

0: Lapas Sorong, kami
1: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Manokwari, Lince Bella, meminta kepada masyarakat tidak memberikan stigma kepada anak binaan. Menurutnya, kondisi anak dapat dipengaruhi lingkungan keluarga serta maupun, maksud kami, sekolah maupun tempat mereka bersosialisasi, sehingga pendekatan yang diberikan perlu mengedepankan dukungan dan pembinaan.
2: Saya juga berharap kepada kita seluruh masyarakat supaya jangan memandang sebelah mata untuk anak-anak ini, karena ya anak-anak ini bisa ada di dalam sini ya mungkin karena ya pertama kita kurang memberikan dukungan dari mungkin dari rumah, mungkin dari sekolah atau di mana anak-anak ini bersosialisasi. Ya saya berharap kita saling merangkul tangan, bergandengan tangan untuk mendukung anak-anak ini supaya tidak mengulangi kesalahan yang dibuat.
1: Saat ini terdapat 18 anak yang menjalani pembinaan dengan masa pidana yang beragam. LPKA terus mendorong anak binaan mengikuti pendidikan dan berbagai kegiatan pembinaan seperti bekal sebelum kembali ke masyarakat. Lince berharap mereka tetap semangat menjalani proses tersebut, memiliki kepercayaan diri dan mampu berintegrasi kembali dengan lingkungan secara lebih baik. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, kesempatan mempelajari seni tari dan

0: Kesempatan mempelajari seni tari dan musik tradisional Papua kini terbuka. Kesempatan mempelajari seni tari dan musik tradisional Papua kini ter
1: mengembangkan
2: mengembangkan
1: apa namanya tari musik di sekolah masing-masing untuk apa mengambil nilai, tetapi juga setiap tahun di Provinsi Papua Barat ini ada lomba VLS 2N yang dilakukan di tingkat kabupaten kemudian tingkat provinsi.

untuk memperluas wawasan peserta sekaligus menjadi ruang positif dalam melestarikan budaya serta membangun karakter dan kepercayaan diri generasi muda. Pembinaan, kami ulangi, peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari atau JUPEL Cagar Budaya mengaku memperoleh pengetahuan baru terkait tugas dan tanggung jawab sebagai juru pelestari atau JUPEL setelah mengikuti pembekalan yang digelar Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Salah satu peserta asal Kabupaten Kaimana, Leonardo Sisaut, dalam penutupan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari cagar budaya, Sabtu kemarin mengatakan pembekalan selama 3 hari memberikan pemahaman yang sebelumnya belum diperoleh, khususnya mengenai cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan situs. Menurutnya materi dari para narasumber memberikan bekal penting bagi JUPEL dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing. Ia mengaku sebelumnya masih mencampur adukan pengertian antara cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan

0: cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan, cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan, cagar budaya, kawasan, dan situs. Setelah mengikuti pembekalan, kalian dapat menjadi bekal bagi para cupel untuk meningkatkan upaya pelestarian dan memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat. Aston Yu Hotel Manokwari hadirkan cita rasa Jepang di Manokwari. Selengkapnya, Lan Litimi melaporkan.
1: Saat ini, Aston Yu Hotel Manokwari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang berkualitas.

0: Manokwari menghadirkan pengalaman kuliner Jepang yang berkualitas.
1: Influencer dan content creator yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi bagian dari kami pada momen yang istimewa ini, dan semoga acara ini semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menikmati pilihan kuliner terbaru dari Astonio Manokwari Hotel and Conference Center.
0: Diharapkan melalui acara opening, banyak masyarakat yang mengetahui dan lebih mengenal cita rasa dan jenis-jenis makanan Jepang yang tersedia di Astonio Manokwari. Sementara itu, Chef Muklis mengatakan 16 Seconds to Tokyo. Tema ini mengandung arti 60 menit dapat merasakan cita rasa makanan Jepang yang viral di Jepang tanpa harus jauh-jauh ke Jepang. Ada 10 macam makanan khas Jepang, diantaranya ada takoyaki berbahan dasar adonan tepung yang dilengkapi dengan serutan ikan, ada brown tempura, noritako, mishi katsu, hambagu, yakinesi french drives, chicken yakitori, wahyu hamburger, chicken.
2: Dan ini ada terakhir, ini kitchen chicken katsu sando. Ini ada chicken breast di dalamnya juga, ini di breading.

0: Kan brace di dalamnya juga, ini di brace.
1: Dengan menghadirkan menu Jepang ini, masyarakat Manokwari tidak perlu harus ke Jepang untuk menikmati cita rasa makanan Jepang, tetapi dapat ditemui di Manokwari.
2: Khususnya beverage yang kita tampilkan di 60 Second to Tokyo malam ini. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jepang. Bapak Ibu hanya bisa datang ke sini, bisa pesan dari rumah, dan kami pun bisa kirim ke rumah. Baik. Di sini
1: untuk menikmati makanan khas Jepang.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
0: Hah?

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar ini anginnya lumayan kencang ya. Tetap waspada. Ini tadi saya baru dapat kabar dari rumah juga. Ruko depan rumah itu juga apa? Atap sengnya itu terbang nyampe depan pintu pagar. Untung nggak ada pas yang biasanya kan rame di situ seliweran kendaraan-kendaraan. Jadi tetap kita waspada saja. Ini takutnya untuk kalau sampai kena pengendara yang lewat depan jalan itu kan berbahaya sekali ya. Oke, jadi tetap waspada kondisi alam saat ini, angin yang begitu kencang ya, kemudian juga sudah beberapa bulan ini nyaris tak ada hujan ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan tetap sehat, aman semuanya, dan berharap sih mudah-mudahan September ini bisa ada hujan lah begitu. Besok sudah tanggal 1 ya. Kemarin-kemarin kalau ada hujan, jangan hujan ga. Nanti kalau Su bilang sutra hujan, baru nanti semua berharap bahwa hujan akan segera turun. Ya sudah, pokoknya intinya tetap waspada dengan kondisi cuaca saat ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Pendengar, yang lagi viral nih kan sekarang beberapa negara lain seperti di Nepal juga kena musibah ya, air bah raksasa yang mengamuk. Namun ini yang lagi viral di mana-mana itu ada sebuah rumah yang viral yang bisa menyelamatkan penghuninya. Saya jadi ingat 2004 ya, waktu tsunami di Aceh itu. Ada salah satu, dia kalau nggak salah dia pemilik rumahnya meninggal keseret arus, seorang polisi. Itu ponakannya itu kan pas waktu itu lagi kesana, yang tinggal di Jakarta lagi liburan. Mereka ada di lantai 2 pada waktu itu dan melihat pamannya yang waktu itu terseret arus, terjebak dan terseret di dalam mobil. Nah, air arus deras kecoklatan menghantam bangunan-bangunan dengan mengerikan ya, yang lagi viral di mana-mana. Namun di tengah kekacauan itu ada sebuah rumah kecil berwarna hijau yang tetap bertahan. Di bagian atas balkonnya, setidaknya ada 3 anggota keluarga terlihat menyaksikan amukan banjir di sekeliling mereka. Air mengepung dan bangunan-bangunan sekitar rusak, bahkan ada yang tersapu bersih. Tapi bangunan sederhana hijau itu tidak runtuh dan keluarga mereka pun selamat. Dan keajaiban itu pun viral di media sosial. Dan rekaman video dari Nuwakot di Provinsi Bagmati, Nepal yang diambil pas banjir dahsyat di hari Rabu lalu membuat sebanyak orang takjub ya. Dan verifikasi BBC dan Reuters Connect memastikan rumah itu mampu menahan arus bah cukup lama sehingga setidaknya 3 anggota keluarga selamat hingga tim penyelamat tiba. Dan kisah bertahan yang luar biasa ini menjadi cepat memunculkan pertanyaan, kenapa bisa selamat tidak rusak begitu ya pendengar. Secara teknis yang viral ini menunjukkan bahwa jawaban sebagian terletak pada cara bangunan dikonstruksi dan pada lokasi tempat berdiri. Berbeda dengan rumah-rumah batu bata tradisional yang biasa ditemukan di lembah-lembah Himalaya, namun bangunan yang selamat itu berwarna hijau dibangun dengan rangka beton bertulang. Dari ini sampai bikin seorang arsitektur presensian yang dikutip dari NDTV sendiri angkat bicara. Nah, jadi perbedaan itu sangat penting ketika bangunan dihantam dari sisi samping. Struktur bata biasa mungkin mampu menahan beban cukup besar secara vertikal, tapi gaya menyamping atau lateral yang dihasilkan air, lumpur, dan puing-puing bergerak dengan cepat bisa menyebabkan dinding jebol. Nah, rumah yang selamat itu punya rangka struktur yang dirancang untuk merespon beban dengan cara yang berbeda. Menurutnya, para ahli nih ya, sampai ngomong, tulangan baja yang berkesinambungan mengikat kolom, balok, dan fondasi menjadi satu kerangka kaku yang utuh. Begitu, itu sebabnya kenapa dia bisa bertahan dan orang yang ada di rumah itu bisa selamat. Padahal ngeri sekali.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih.
2: Bagaimana kabar?
1: Yes. Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Nung bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
2: Iya, betul sekali.
1: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
2: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
1: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
2: Oke, mari.
1: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
2: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini. Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
1: Oke,
2: terus baru dipotong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
1: dipotong-potongnya seperti ini.
2: Iya.
1: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
2: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
1: Heeh, empuk-empuk gitu ya.
2: Dia masih serumpun memang.
1: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
2: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
1: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
2: Okay,
1: untuk
2: boleh.
1: Pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
2: iya,
1: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
2: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
1: proses.
2: Ya, karena ini
1: ya?
2: Biasa kalau sampai dia lama dia bisa berjamur gitu. Setelah jemur kita bakar.
1: Oh.
2: Kita prosesnya bakar lagi.
1: Kayak diasapi begitu.
2: Tidak, langsung bakar jadi abu.
1: Habis itu?
2: Ini. Kita bakarnya di sini. Jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
1: Jadi kayak arang begini
2: iya.
1: Ya, hitam begini.
2: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
1: Oke. Kita boleh lihat ya selanjutnya proses selanjutnya ya.
2: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
1: Kerupuk dari
2: itu, kerupuk dari sagu.
1: Wow.
2: Terus kita juga bikin teh.
1: Teh yang dari kulit
2: kayu. Ya. Ini tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
1: Oh, ini hasilnya garam.
2: Ini garam putih.
1: Oh,
2: yang aslinya ini, originalnya ini.
1: Oh, kalau ini merah?
2: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
1: Wah, ada dari buah merah lagi?
2: Iya, jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
2: Selanjutnya, terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
1: Oh, jadi ini ya?
2: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam.
2: Iya.
1: Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
2: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya. Mengandung jadi minyak. Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga.
2: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
2: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya
1: tepung
2: kita?
1: Tepung pisang ada.
2: Iya,
1: mokaf ini
2: mokaf
1: apa?
2: Mokaf itu tepung kasbi.
1: Singkong.
2: Nah, kasbi. Singkong ini yang garam.
1: Garam, ini kada
2: keripik sagu.
1: Oh.
2: Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
2: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, cuma lebih halus begitu.
2: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu, tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang langsung untuk pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakanan papeda. Jadi pengganti garam begitu.
1: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
2: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu yang garamnya punya brand, sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan itu bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang belum tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
1: Betul.
2: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya, tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok lah, begitu. Jadi kita sekarang kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby. Kayak sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Banyak masih dari lokal Sorongka atau sampai keluar?
2: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
2: Iya.
1: Pemasarannya seperti apa? Modelnya seperti apa ini?
2: Kita bisa. Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
1: Oke.
2: Okay. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadi?
2: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
2: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
2: Ada sih.
1: Orang punya sendiri lah begitu.
2: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak, kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas begitu. Kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka, terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
2: Kita hanya masih sampai standar halal.
1: Okay.
2: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya platform supaya
1: kalau memang betul-betul bisa
2: iya,
1: orang kenal semua.
2: Iya.
1: Justru itu orang cari itu bukan hanya halnya
2: iya,
1: gitu, BPOM, iya, kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PRT terus itu semua sudah ada.
1: Sudah ada.
2: Ini sekarang BPOM kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI.
1: Baik.
2: Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
1: Yes. Oke. Okay. Terus apa sih keunggulan dari garam Nipah ini? Kan ada garam apa dong bilang yang
2: garam Himalaya.
1: Iya, gitu,
2: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
1: Oke, okay. Orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita
1: baru ada nih ya.
2: Iya.
1: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
2: Ada limbah.
1: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh. Siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
1: jadi
2: makan.
1: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
1: tidak bermanfaat.
2: Kita,
1: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya.
1: Itu okay.
2: Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim beberapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
1: bayangkan lulur
2: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih
1: betul,
2: masuk
1: betul,
2: tuh
1: betul
2: yang
1: juga.
2: Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa.
1: Betul.
2: Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
1: harus ada prosesnya
2: ya,
1: itu memang
2: gitu,
1: harus seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini air iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini?
1: Betul.
2: Begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura saat ini sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi brandnya dari Sinagi sendiri
2: betul.
1: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Punya yang tempat yang besar memadai,
2: amin.
1: Semua-semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa go internasional.
2: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang kita di Indonesia daerah tapi bisa mendunia.
2: Amin.
1: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
1: sudah menerima kami. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari Nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga
0: manfaatnya luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Branda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Branda Asta Cita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Diva.
1: Ini nih Mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbak, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbak?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya Mbak.

pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamanya. Tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hingga di penghujung malam nanti. Ingat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Sorong Sorein.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Luyu Mobok, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya bersama saya Danusyah, pendengar, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Insya Allah sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.21. Di pukul 19 kita akan menyudahi Sorong sore ini dan nanti Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong malam dan berbagai program siaran lainnya. Sore yang cerah, sore yang bagus, sore yang indah untuk diisi juga dengan hal-hal yang menggembirakan, gembirakan, bermanfaat, membuat Anda menjadi lebih bisa menikmati suasana sore hingga malam Anda nanti ya. Mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong tentu saja juga bisa menjadi pilihan tersendiri lah pendengar untuk mengisi suasana sore hingga malam Anda nanti dengan beragam musik dan informasi yang tentu saja akan menemani, menambah hasanah informasi dan musik Anda pendengar dimanapun Anda berada. Oke, saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang nanti akan diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18.21 waktu Indonesia Timur.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada lagu-lagu hiburan yang akan saya hadirkan sesaat lagi untuk menyudahi kebersamaan kita di Sorong Sore ini hingga nanti di pukul 19. Dan di pukul 19, pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini, edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nanti akan diawali ya dengan berita Sorong malam dan berbagai program siaran lain. Tentu saja Anda bisa menikmati, mengarungi, mengisi suasana malam Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
4: Kok secek? Bukan kampus abal-abal, toh?
5: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobok. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Bersama saya Danusya, edisi Senin 31 Agustus 2026 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kita langsung saja mengawali kebersamaan kita di Sorong malam ini dengan berita Sorong malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi Senin 31 Agustus 2026. Di antaranya mengenai kekeringan di Raja Ampat dan rencana relokasi pedagang Pasar Remu ke tempat sementara. Bersama saya Danusya, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Kita awali berita Sorong malam dengan berita mengenai kemarau panjang, 2.942 warga Raja Ampat kekurangan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat mencatat dua distrik mengalami kekeringan yang cukup parah, yaitu distrik Kota Waisai dan distrik Salawati Tengah. Kekeringan ini menyebabkan sebanyak 2.942 warga mengalami kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima mengatakan, selama periode Juli hingga Agustus, beberapa distrik di Raja Ampat mengalami krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang. Menurut Guntur, BPBD melakukan pendataan krisis air bersih di setiap lingkungan dan membantu mendistribusikan air bersih kepada warga dan fasilitas publik lainnya yang terdampak kekeringan. Selama ini, distribusi air bersih hanya mengandalkan satu mobil tangki air BPBD dan memanfaatkan sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum.
3: Kepada warga-warga yang mengalami krisis air bersih, untuk sementara kalau bisa memakai air pada skala secukupnya, jangan sampai ada yang boros gitu. Karena musim kemarau ini masih berlanjut, dan upaya kami dari BPBD Kabupaten Raja Ampat ini juga untuk sementara kami fokus pada tempat-tempat infrastruktur pemerintah lainnya, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Itu jadi sasaran kami utama untuk distribusi air bersih seperti itu.
2: Kepala BPBD mengimbau agar masyarakat bisa memaksimalkan air bersih yang ada dan menghindari pemborosan karena pasokan air bersih semakin terbatas. Saat ini, suplai air bersih yang bisa disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya sebanyak 3 mobil tangki per hari, karena sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat juga mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peduli NTT TNI Angkatan Laut distribusikan 10 ton bantuan kemanusiaan melalui Koarmada 3, laporan Nirwana Yusuf.
4: Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata mendistribusikan 10 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pelepasan bantuan ini dilaksanakan di Mako Koarmada 3, Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Bantuan logistik tersebut disalurkan melalui jajaran Koarmada 3 dengan mengerahkan dua kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI Pana dan KRI Bawal. Adapun jenis bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok dan logistik darurat, antara lain beras, minyak goreng, mie instan, obat-obatan, dan pakaian layak pakai. Penyaluran bantuan ini bertepatan dengan kunjungan kerja Pangkoarmada RI di Koarmada 3 sebagai wujud nyata kepedulian TNI AL kepada warga yang ada di NTT. Pada kesempatan tersebut, Deni Hendrata menyebutkan jika bantuan ini merupakan dukungan dari Koarmada 3, Kodairal 14, dan Pasmar 3.
5: Dan hari ini juga sudah disiapkan bantuan untuk NTT. Ini adalah kepedulian TNI Angkatan Laut melalui Koarmada RI, melalui Koarmada 3, kemudian Kodairal 14, dan Pasmar 3 yang akan kita kirim hari ini sebanyak 10 ton, nanti dibagi dua yang akan diangkat untuk diangkut oleh dua KRI, yaitu KRI Pana dan KRI Bawal. Dan pusat sudah dilaksanakan prosesi untuk penitipan yang akan sumbangan itu pada dua KRI. Dari bantuan bisa membantu apa yang dibutuhkan. Dan tentu ini akan berkesinambungan kalau misalnya memang masih dibutuhkan, kita bersama-sama masyarakat kita dorong lagi melalui KRI.
4: Dengan menempuh perjalanan selama 2 hari, diharapkan dapat tiba dengan selamat di lokasi tujuan guna mempercepat pendistribusian bantuan kepada warga yang membutuhkan di NTT. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, pendengar, pemerintah kota Sorong siapkan tempat sementara untuk relokasi pedagang Pasar Remu. Kita ikuti laporan Husni Laing.
6: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remu yang baru pada tahun ini, sehingga rencananya Pemkot Sorong akan merelokasikan sementara para pedagang ke area seputaran Jupiter. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan relokasi ini dilakukan agar proses pembangunan pasar dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas jual beli. Lokasi di kawasan Jupiter dipilih karena dinilai strategis, mudah diakses dan memiliki lahan yang cukup untuk menampung pedagang selama masa pembangunan.
7: Pemerintah kota saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar. Sekarang sudah dibangun lapak-lapak sementara yang di Jupiter. Sepertinya sekarang sudah tahap 80% mengenai pembangunan pasar. Tahun ini BPBD itu sudah dianggarkan kurang lebih 45 miliar. Itu tahap pertama. Kemudian tahap-tahap selanjutnya akan terus dianggarkan sampai selesai.
6: Pasar Remu direncanakan dibangun dengan konsep modern berlantai 2. Proyek ini menelan anggaran sebesar 180 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, dengarkan terus Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.
3: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Danusya. Tadi telah Anda dengarkan berita-berita terkini, teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya dalam berita Sorong Malam. Berbagai program siaran lainnya juga masih akan saya hadirkan untuk Anda sepanjang kebersamaan kita hingga usai nanti di pukul 24. Sesaat lagi ada beragam informasi-informasi, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id yang akan saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 20 ada drama radio, kemudian juga setelahnya masih ada beragam musik dan informasi. Di pukul 21, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Di pukul 21.30, Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah, nanti ada Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Lagu-lagu dari Pulau Sumatera akan menghiasi suasana ruang dengar Anda juga ya. Kemudian di pukul 22, Ruang Rindu juga akan hadir dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, mendengar ada Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Tidak terasa ini ya, bulan Agustus sudah sampai di penghujung. Insya Allah besok tanggal 1 September. Bulan September menjadi bulan yang ditunggu-tunggu bagi para angkasawan-angkasawati insan Radio Republik Indonesia, karena nanti tanggal 11 September kita akan memperingati Hari Radio, dan tentunya akan diperingati, diisi dengan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Ada juga nanti RRI Fest Bintang Radio yang juga juga nanti akan turut ini pendengar hadir di waktu-waktu yang akan datang juga itu ya. Dan pastinya juga pendengar Anda bisa terus mengisi, menikmati suasana hari Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong. Nah, untuk Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, mungkin ada informasi-informasi menarik, informasi-informasi terkini yang mungkin mau Anda sharing, mau Anda bagikan, boleh nih ya. Anda bisa WhatsApp pendengar di WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Saya memutarkan dulu lagu dari Ada Band dengan Jadikan Aku Raja.

Pendengar, itulah dari Ada Band dengan lagunya Jadikan Aku Raja. Pendengar, salah satu berita yang juga ada di rri.co.id ini mengenai BGN aktifkan 2700 dapur gizi gratis di daerah 3T. BGN RI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Pendengar, Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada dalam kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut, pendengar, menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di lain sisi, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun pendengar, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis ya mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasinya. Proses penyaringan juga dilakukan, kata Sudaryono, demi memastikan nih dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 ini tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah ya. Sudaryono mengatakan pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Berita selengkapnya pendengar bisa Anda baca ya di rri.co.id.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Mendengar, selain berita mengenai BGN aktifkan 2.700 dapur gizi gratis di daerah 3T di rri.co.id, ada juga berita mengenai Gus Kikin. Ini akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 2026 hingga 2031. Jadi Abdul Hakim Mahfuz terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa hikmah 2026-2031. Tokoh yang akrab disapa Gus Kikin tersebut resmi ditetapkan dalam muhtamar ke-35 NU. Penetapan pimpinan baru organisasi keagamaan tersebut berlangsung di Kabupaten Jombang pada Senin 31 Agustus 2026. Jadi keputusan tertinggi kepengurusan ini diambil melalui musyawarah mufakat Forum 9 anggota Kiai Sepuh. Berita selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Kabut Petaka yang diproduksi oleh RRI Wamena. Beragam musik dan informasi juga nanti masih akan saya hadirkan untuk Anda pendengar hingga usai kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
0: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
0: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
0: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
0: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
0: Iya, iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
0: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
0: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
0: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh, iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
0: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah, Bapak?
0: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh. Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
4: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
0: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
5: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
4: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
5: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
5: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi
4: terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
5: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
4: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
6: Ma, sakit, Ma, sakit.
1: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
6: Aduh sakit ma, sakit. Ma, ma sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu

0: Tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya

0: Kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini, pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
1: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di bapak ada ke rumah ini.
2: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Siap.
0: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

0: Sorong malam ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong Papua Barat Daya. Pukul 20:30 waktu Indonesia Timur pendengar. Selamat malam untuk Anda yang lagi mendengarkan di rumah, yang lagi mendengarkan di tempat kerja, tempat aktivitas ya, yang ada di pos-pos jaga juga. Selamat mendengarkan yang ada di bengkel-bengkel, yang ada di mana lagi, di warung-warung, di toko-toko kelontongan, di tempat-tempat jahit, selamat malam juga. Terus untuk yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda ya. Terutama jika Anda juga melintas di jam di wilayah Kilo. Biasanya jam-jam begini nih masih jam-jam kendaraan padat ya di wilayah Kilo. Biasanya dimulai dari Terminal Rumutu sampai nanti di jembatan kilometer 12 tuh baru mulai agak lengang suasana lalu lintasnya. Tapi sepanjang itu dari Terminal Remu sampai di kilo 10, kilo 12 itu memang biasanya kendaraannya agak padat begitu ya. Jadi ya selamat menikmati perjalanan Anda, semoga menyenangkan juga sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Saya masih punya beragam musik dan informasi yang masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda nih pendengar. Sampai nanti di pukul 21 dan di pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan masih juga dengan suasana cuaca yang masih panas ya, kemarau bahkan diprediksi ini sampai di akhir tahun pendengar atau di bulan Desember. Jadi fenomena El Nino ini memicu musim kemarau panjang yang tentu saja berdampak langsung pada lingkungan dan juga kesehatan masyarakat pendengar. Turunnya kualitas udara, terganggunya pasokan air bersih, serta lonjakan suhu ekstrim ini menjadi faktor utama meningkatnya risiko penyebaran berbagai jenis penyakit juga begitu ya. Dan beberapa ancaman kesehatan yang memang perlu diwaspadai selama kemarau ini pendengar, yaitu penyakit saluran pernafasan seperti ISPA dan asma, kemudian alergi udara, terus juga kalau penyakit berbasis air dan sanitasi ini biasanya diare, kolera, tifus ya. Terus juga kalau penyakit menular yang lewat vektor ini seperti demam berdarah dengue atau DBD, jadi sekarang ini juga nyamuk ini pendengar lagi sangat merajalela begitu ya. Jadi memang salah satu penyakit yang cukup harus diwaspadai di musim panas seperti ini, musim kemarau seperti ini, adalah DBD dan juga malaria. Kemudian kalau gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim biasanya juga dehidrasi dan head stroke ya pendengar. Jadi paparan suhu tinggi dalam waktu yang lama tanpa asupan cairan yang cukup ini dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Kemudian juga ada iritasi kulit dan juga mata, ini yang biasanya patut diwaspadai juga kalau cuaca ekstrim seperti ini. Dan langkah pencegahan utamanya ya memang harus cukup mengonsumsi air putih ya pendengar, minimal 2 liter per hari, dan pastikan air juga dimasak hingga mendidih. Kemudian gunakan masker, apalagi juga dengan angin yang kencang ini kan debunya saat sekarang ini juga minta ampun pendengar, bukan hanya di luar ruangan tapi di dalam ruangan begitu. Jika kita tidak bersihkan, biasanya baru dibersihkan sejam atau 2 jam kemudian tuh bisa sudah berdebu lagi pendengar. Jadi memang harus sering-sering juga menggunakan masker, apalagi saat beraktivitas di luar ruangan, untuk menghindari debu dan polusi. Dan juga memang harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, dan memang harus menutup rapat berbagai wadah penampungan air bersih yang dimiliki.

Pendengar, banyak ya dari kita yang merasa tubuh kita tuh sudah cukup aktif karena setiap hari tuh berjalan, naik turun tangga, atau sering berpindah tempat saat lagi bekerja. Namun nih, pendengar, menurut pedoman aktivitas fisik internasional, banyak bergerak dalam kegiatan sehari-hari sebenarnya juga belum tentu sama dengan melakukan olahraga yang teratur. Jadi aktivitas seperti berjalan ke tempat kerja atau naik turun tangga ini memang memberikan manfaat bagi tubuh, namun manfaatnya juga akan lebih besar jika dilakukan secara rutin dengan waktu dan intensitas yang cukup. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menganjurkan kalau orang dewasa itu melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam seminggu atau sekitar 30 menit selama 5 hari. Nah, karena itu memang jangan hanya mengandalkan aktivitas di kantor atau pekerjaan rumah, jadi luangkan waktu juga untuk berjalan cepat, bersepeda, berenang, atau melakukan olahraga lain yang sesuai dengan kemampuan lah ya. Dan aktivitas harian memang tetap penting, tetapi sebaiknya dilengkapi juga nih dengan olahraga yang dilakukan secara teratur, pendengar. Intinya sering bergerak itu baik begitu ya, tetapi tubuh juga membutuhkan latihan yang teratur. Mengurangi waktu duduk dan menambah aktivitas fisik sedikit demi sedikit ini akan dapat membantu menjaga kebugaran serta kesehatan dalam jangka panjang. Nah, kalau kita berbicara tentang bersepeda, pendengar, ini juga ada beberapa fakta dan mitos seputar bersepeda. Kira-kira seperti apa nih fakta dan mitos seputar sepeda? Nah, mau saya hadirkan juga informasinya untuk Anda.

cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Naif dengan lagunya Posesif. Pendengar, bersepeda ini menjadi salah satu aktivitas fisik yang banyak dipilih ya untuk menjaga kebugaran. Selain menyenangkan, olahraga ini relatif

aktif mudah dilakukan dan dapat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Namun di tengah semakin populernya aktivitas bersepeda, berbagai informasi mengenai manfaat dan dampaknya bagi kesehatan juga beredar di masyarakat. Tidak semuanya merupakan fakta, sejumlah anggapan tentang bersepeda juga perlu dilihat kembali berdasarkan penjelasan kesehatan dan kondisi masing-masing individu. Nah, salah satu anggapan yang sering muncul adalah bersepeda ini pasti menyebabkan nyeri pada lutut. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar juga. Jadi bersepeda ini justru termasuk olahraga yang relatif rendah benturan terhadap persendian. Keluhan pada lutut ini dapat muncul apabila posisi sadelnya ini tidak sesuai, teknik bersepeda kurang tepat, atau intensitas latihannya terlalu tinggi. Nah, mitos lainnya adalah semakin lama bersepeda, semakin besar manfaatnya. Jadi faktanya, manfaat olahraga ini tidak hanya ditentukan oleh durasi ya. Jadi intensitas dan kondisi tubuh juga perlu diperhatikan. Bersepeda secara berlebihan tanpa memberikan waktu pemulihan ini dapat menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko cedera. Sementara itu, anggapan bahwa bersepeda hanya bermanfaat untuk melatih otot kaki ini juga kurang tepat. Saat bersepeda, pendengar, tubuh tidak hanya menggunakan otot kaki tetapi juga melibatkan otot inti dan bagian tubuh lainnya untuk menjaga keseimbangan serta posisi. Nah, masih seperti yang diberitakan di rri.co.id nih pendengar, ada pula mitos bahwa bersepeda nih harus dilakukan dengan kecepatan tinggi agar efektif bagi kesehatan. Padahal nih ya, olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Bagi pemula, bersepeda dengan intensitas ringan hanya hingga sedang ini dapat menjadi pilihan sebelum meningkatkan durasi maupun intensitas secara bertahap. Nah, selain manfaat kesehatan, bersepeda sebagai alat transportasi ini juga dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan dengan demikian pendengar, aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat bagi tubuh tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap lingkungan ya. Nah, dengan memahami berbagai perbedaan antara fakta dan mitos bersepeda, tentu saja kita jadi dapat menjalankan aktivitas bersepeda secara lebih aman dan memperoleh manfaat kesehatannya juga secara optimal nih pendengar.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Oppie Andaresta dengan lagunya Cuma Hayalan. Nah, sesaat lagi pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya di pukul 21.30 ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Jangan lewatkan ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita akan bernostalgia nanti dengan lagu-lagu era tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 ada Jazz Music nih pendengar, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan dan siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Andi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan akhirnya menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menghilang mulai lipat. Ya untung bahkan pemain muda ini kan kita juga ingin menimbangkan. Ya kita sama, pemain muda sendiri, tapi tentu ada yang ekstra relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilai apa, menilai apa, itu terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa kalau punya akademi, membina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi di pemain dan membina, tapi kepalanya menguntungkan, dan jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
16: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Literoli melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

0: merupakan salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata
1: Ahoy! Ahoy!
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.

Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun

Si Gale-Gale meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai si Gale-Gale. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah si Gale-Gale sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbu, serta harmonium dan vokal.
1: Sorong malam ini.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur, inilah Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusia Lemobok. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan. Di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini pendengar, kita punya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di playlist lagu-lagunya yang bisa Anda pilih, yang disiapkan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong, di antaranya ada lagu dari Tuti Ahem, Terkenang Masa Silam, Aida Mustafa dengan Bukan Salahku, ada lagu dari P. Ramli dan Saloma dengan Dalam Air Terbayang Wajah, ada juga Rita Zahara dengan Bunga Sedap Malam, Bing Slamet dengan Sri Rahayu. Untuk lagu mancanegaranya ada Bobby Goldsboro dengan Honey, ada Nat King Cole dengan Fascination, ada juga Neil Sedaka dengan lagunya Oh Carol, kemudian ada Patsy Cline dan Jim Reeves dengan lagunya Tennessee Waltz, dan ada Paul dan Paula dengan lagunya Hey Paula. Itu dia pendengar lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Anda bisa pilih salah satu lagunya, saya akan tunggu di setiap sesinya dua penelpon untuk dua requestan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Untuk Anda yang telepon di 324222 sebaiknya sambil mendengarkan siaran Pro 1 ya, agar Anda bisa mendengarkan suara saya meskipun juga agak sedikit delay, karena biasanya kalau sekarang-sekarang atau belakangan-belakangan ini pendengar agak hilang-hilang suaranya kalau ingin mendengarkan suara saya melalui telepon. Jadi sebaiknya kalau Anda telepon di 324222 sebaiknya sambil monitor ya siaran Pro 1 RRI Sorong, atau lebih bagus lagi kalau teleponnya di WhatsApp Pro 1 RRI Sorong 0812-3868-8703. Silakan dipilih salah satu lagunya, sekaligus mau salam-salam juga boleh. Silakan bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an.

0: I'm a fool to warn you. Frank Sinatra membuka kebersamaan kita di ruang rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini pendengar, dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Tadi sudah saya bacakan playlist lagunya di awal kebersamaan kita. Sekarang Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Deki, silakan.
1: Ya, Oh Carol.
0: Oh Carol, oke. Okay.
1: Ya, saya kirim untuk Pak Otis, Jerry, Pak Jeffrey Aurita, Pak Nico di Tortel, dan semua pendengar Beta 2 RRI Sorong khusus ruang rindu di malam hari ini. Selamat malam, Mas Danu.
0: Terima kasih, selamat malam kembali untuk Pak Deki. Kita ke panggilan WhatsApp. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Nasrun.
2: Iya, Bang.
0: Silakan, Pak Nasrun.
2: Lagu yang pertama aja, Bang.
0: Yang pertama yang mana ya? Oke, oke. Tuti Ahem berarti.
2: Iya, pokoknya urutan pertama lah.
0: Baik, baik. Silakan, Pak Nasrun.
2: Pertama, Bang Denyar, cabut tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, ada Bu Hartini, Bu Daima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis. Ada Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, ada Pak Widi, Jakarta, Dinda, Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadhan, Pak Dajur Sulteng, Natalia, semuanya tambah kocor saat malam kepada. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun. Yang dipilih Tuti Ahem dengan Terkenang Masa Lalu. Ini yang tadi yang pertama yang saya sebutkan soalnya ya. Oke pendengar, sudah ada dua penelpon, sudah ada dua requestan. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu Nelce Kade dengan Oh Carol, dipilih tadi sama Pak Deki. Nanti kita lanjut lagi ke Tuti Ahem, Terkenang Masa Silam, dipilih tadi lagunya sama Pak Nasrun. Anda nanti masih bisa telepon lagi di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda yang baru saja mendengarkan, di playlist masih ada Aida Mustafa, Bukan Salahku, P. Ramli dan Saloma dalam Air Terbayang Wajah, Rita Zahara, Bunga Sedap Malam, Bing Slamet, Sri Rahayu, Bobby Goldsboro dengan Honey, Nat King Cole dengan Fascination, ada Patsy Cline dengan Tennessee Waltz, dan ada Paul and Paula dengan lagunya Hey Paula.

Jika Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Mendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Anda yang mau bergabung silakan bisa telepon lagi di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu Mas Danu.
0: Waalaikumsalam. Ibu Hartini silakan.
1: Demres Mas Danu.
0: Lagunya siapa?
1: Jim Reeves.
0: Jim Reeves, oke.
1: Okay. Lagu saya kirim buat pendengar setia Pro 1 Sorong semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu juga selamat berbuka. Semoga sukses dan sehat selalu. Sebentar pulang hati-hati. Cuaca panas-panas di siang hari, tapi malamnya dingin. Begitu aja Mas Danu, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, lembobo.
0: Waalaikumsalam, lembobok, terima kasih Ibu Hartini. Saya coba sapa lagi penelpon selanjutnya di WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Cindy Romalia, 3 km 10 masuk.
0: Mbak Cindy, silakan Mbak Cindy pilih lagu yang mana nih?
2: Ada lagu apa aja kak?
0: Ini di sini masih ada Aida Mustafa, ada Ramli, ada Rita Zahara, Bing Slamet, Bobby, Nat King Cole, Paul dan Paula.
2: Paul dan Paula aja.
0: Paul dan Paula, oke. Okay. Silakan salam buat siapa?
2: Salam manis buat semua fans tanpa terkecuali, khususnya buat Puja, buat Kai Kavino, Kak Frema di Sorpus. Dan buat semua teman-teman fans tanpa terkecuali. Oke kak, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Ibu Cindy yang sudah bergabung. Lagu yang dipilih lagunya Paul dan Paula dengan Hey Paula. Sebelumnya tadi ada Ibu Hartini yang pilih lagunya Patsy Cline and Jim Reeves dengan Tennessee Waltz. Kita dengarkan dulu kalau begitu pendengar, Tennessee Waltz, Patsy Cline and Jim Reeves dipilih sama Ibu Hartini. Selanjutnya Paul and Paula dengan lagunya Hey Paula dipilih sama Ibu Cindy.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Di playlist kita masih punya Aida Mustafa Bukan Salahku, P. Ramli dan Saloma dengan Dalam Air Terbayang Wajah, Rita Zahara dengan Bunga Sedap Malam, Bing Slamet, Sri Rahayu, Bobby Goldsboro, Honey, ada Nat King Cole dengan Fascination. Itu dia lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi nih pendengar. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Rita Zahara saja.
0: Lagunya ada. Rita Zahara ada.
1: Ya, selamat malam dulu deh.
0: Silakan.
1: Ibu Atini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semuanya saja lah yang sudah monitor atau sudah monitor ini.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih lagunya Rita Zahara dengan Bunga Sedap Malam. Saya sapa lagi di nomor WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan Pak siapa ini?
2: Dengan Pak Udin di Kampung Baru.
0: Pak Udin di Kampung Baru, apa kabar Pak Udin?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Danu gimana kabarnya?
0: Insyaallah sehat-sehat juga Pak Udin.
2: Iya, sebelumnya mau kirim-kirim salam dulu ya.
0: Boleh, buat, boleh.
2: Bapak Bobby Lampang di Kilo 12 masuk. Terus Pak Paul Aronggiar di Klaimat. Pak Mara di Usamina, ada Ibu Rumkorem di Sauka, selamat malam, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini lagu yang ada apa ya Mas?
0: Ini Daniel? Yang masih ada lagunya Aida Mustafa, P. Ramli, Bing Slamet, Bobby Goldsboro, Nat King Cole.
2: Oh, Bobby aja, Bobby.
0: Bobby Goldsboro, oke. Okay.
2: Oke, makasih Mas Danu, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Pak Udin yang ada di Kampung Baru, yang dipilih lagunya Bobby Goldsboro, lagu mancanegara nih ya, judulnya Honey. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu kalau begitu Rita Zahara, Bunga Sedap Malam, dipilih tadi sama Pak Jumadi, dan barusan ada Pak Udin yang pilih lagunya Bobby Goldsboro dengan Honey. Di playlist masih ada Aida Mustafa dengan Bukan Salahku, P. Ramli dan Saloma dengan Dalam Air Terbayang Wajah, Bing Slamet dengan Sri Rahayu, Fascination dari Nat King Cole. Itu dia lagu-lagu yang masih tersisa di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini pendengar. Anda masih bisa bergabung nanti di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: planet it was just a twig.
1: Itulah tadi lagu-lagu pilihan dari Pak Jumadi dan tadi juga ada Pak Udin ya. Tadi lagu dari Rita Zahara, Bunga Sedap Malam, dan barusan ada Bobby Goldsboro dengan lagunya Honey. Pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-386-88703. Di playlist tersisa lagu dari Aida Mustafa, Bukan Salah Aku, Peramli dan Saloma dengan Dalam Air Terbayang Wajah. Masih ada Bing Slamet dengan lagunya Sri Rahayu dan ada Nat King Cole dengan lagunya Fascination. Silakan dipilih pendengar salah satunya, mau salam-salam juga boleh dan saya nantikan Anda ya di nomor 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-386-88703. Belum ada panggilan masuk nih ya di nomor telepon 324222 dan di nomor WhatsApp. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa telepon sekarang juga ya. Ini nampaknya ada chat WhatsApp yang masuk, tapi sebelum saya bacakan, saya coba terima dulu penelpon yang sudah ingin bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Kota Sorong kalau kalau sudah memasuki malam nih Pak Widi, sudah dini hari sampai subuh tuh dingin rasanya.
1: Wah, oh gitu ya.
0: Iya.
1: Sama kayak di Bali ya. Kalau pagi itu subuh itu udah dingin katanya.
0: Tapi kalau siang wis panasnya.
1: Panas ya, iya. Iya, betul-betul.
0: Silakan Pak Widi.
1: Iya, ya. Lagunya ini baru monitor ini Bang.
0: Oh iya. Ini tersisa lagunya, tersisa Aida Mustafa, tersisa Peramli, Bing Slamet sama Nat King Cole Pak Widi.
1: Ya Bing Slamet aja ya.
0: Bing Slamet. Oke.
1: Okay. Iya. Ya, salam-salamnya ya. Salam yang pertama buat Bang Danu, selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga. Ada Bu Parida di Palu, ada Ayun Masuki di Maluku Tengah. Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja Tenjakula. Buleleng Wali, kemudian ada Bu Bingdijo di Manado, Pak Predi, Bu Ana, Bu Ida. Ada Bu Tratenga, Bu Hartini, Bang Luhut. Ada Mak Piola di Makassar, ada Pak Andi di Batam. Purnamasari di Peliwari Mandar. Pak Ramadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko. Jakarta Selatan ada Ciguria, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Adai, Bu Puja, Pak Effendi, Bu Rite dan Bu Parite. Kemudian ada Basri, Pak Nasrud di Palu. Ya untuk kesemuanya ada salamnya dirangkul jadi satu. Terima kasih Bang Danu, selamat tugas. Sampai duda, sampai jumpa.
0: Baik.
1: Sayonara.
0: Sayonara. Pak Widi yang ada di Tokyo, terima kasih banyak. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sayang sekali terputus ya. Saya coba ke chat WhatsApp. Selamat malam Mas Danu dengan Mama Rasya. Salam Ruang Rindu. Bisa request lagu Bukan Salahku. Dan salamnya untuk semua. Semuanya selamat bertugas untuk Mas Danu, semoga Tuhan menjaga dan memberkati selalu. Terima kasih Mama Rasya. Siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya ya, Aida Mustafa dengan lagunya yang berjudul Bukan Salahku. Oke, kita dengarkan kalau begitu pendengar, ini dia Bing Slamet dengan lagunya Sri Rahayu, dan kemudian nanti saya putarkan juga Aida Mustafa dengan Bukan Salahku, lagunya dipilih sama Mama Rasya ini yang bergabung lewat chat WhatsApp di 0812 3868 8703.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto

Masih ada chat WhatsApp terakhir dari Ibu Puja, katanya mau salam untuk Pak Fendi, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Ibu Hartini, Ibu Wigati, Ibu Ana, untuk semuanya, untuk Danu selamat bertugas sukses katanya ya, maaf tidak sempat gabung begitu ya. Terima kasih Ibu Puja. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya masih punya satu lagu lagi dari Nat King Cole dengan Fascination. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

Seorang pemikir terkenal, Plato, pernah menangkap basah salah seorang muridnya yang sedang berjudi, kemudian memarahinya habis-habisan. Sang murid kemudian menunjukkan sejumlah uang di hadapannya untuk membela diri. "Tapi uang yang aku pertaruhkan sedikit sekali, guru." Dan jawaban yang diberikan Plato adalah sebuah pelajaran sekaligus retorika. "Aku tidak peduli dengan uang yang kau habiskan. Aku hanya marah pada waktu yang terbuang. Jika kau membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu."

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Selasa 1 September 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

Shalom, selamat pagi, Lamobok. Aku cinta Yesus, spesial untuk semua umat Kristiani dimanapun berada. Semangat pagi, selamat pagi. Salam kasih, damai sejahtera mengalir melimpah dalam kehidupan Anda secara pribadi dan juga keluarga. Pagi hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menyampaikan rangkaian informasi terkini untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang. Saya yang bertugas pagi hari ini, Noni Densi tentunya ya. Dan pendengar pagi hari ini, khususnya buat umat Kristiani yang akan melaksanakan saat teduh ketika bangun pagi, merupakan saat yang paling tepat untuk mensyukuri anugerah dan cinta Tuhan, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, berkat yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melangkah di hari yang baru, di tanggal yang baru, dan di bulan yang baru, 1 September 2026. Biarlah hal-hal baik senantiasa mengikuti kita. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik. Apapun yang kita lakukan berhasil di dalam nama Tuhan. Amin. Dan bagi Anda yang beragama lain juga, selamat menjalankan doa-doa Anda sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kiranya senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani hari baru, tanggal baru, 1 September 2026. Rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda, hingga nanti juga akan ada renungan pagi Kristen mengawali seluruh perjalanan langkah hidup kita di hari ini. Selamat mengikuti.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu,
0: pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu.
1: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non subsidi.
2: Hari ini berita demi berita penuh ketakutan. Harga naik, rupiah melemah, hukum dipermainkan, dan tanpa sadar kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari, dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
3: Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Indonesia!

seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepada warga-warga yang mengalami krisis air bersih, untuk sementara kalau bisa memakai air pada skala secukupnya.
2: Dan hari ini juga sudah disiapkan bantuan untuk NTT, tidak dalam kemudian TNI Angkatan Laut.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini Selasa 1 September 2026 bersama saya Noni Densi dan Mirza.

0: Pendengar kemarau panjang, 2.942 warga Raja Ampat kekurangan air bersih. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat mencatat dua distrik mengalami kekeringan yang cukup parah, yaitu distrik Kota Waisai dan distrik Salawati Tengah. Kekeringan ini menyebabkan sebanyak 2.942 warga mengalami kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima mengatakan, selama periode Juli hingga Agustus, beberapa distrik di Raja Ampat mengalami krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau panjang. Menurut Guntur, BPBD melakukan pendataan krisis air bersih di setiap lingkungan dan membantu mendistribusikan air bersih kepada warga dan fasilitas publik lainnya yang terdampak kekeringan. Selama ini, distribusi air bersih hanya mengandalkan satu mobil tangki air BPBD dan memanfaatkan sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum.
2: Juga kepada warga-warga yang mengalami krisis air bersih, untuk sementara kalau bisa memakai air pada skala secukupnya, jangan sampai ada yang boros karena musim kemarau ini masih berlanjut. Dan upaya kami dari BPBD Kabupaten Raja Ampat ini juga, untuk sementara kami fokus pada tempat-tempat infrastruktur pemerintah lainnya, tempat ibadah dan sekolah-sekolah. Itu jadi sasaran kami utama untuk distribusi air bersih.
1: Kepala BPBD mengimbau agar masyarakat bisa memaksimalkan air bersih yang ada dan menghindari pemborosan karena pasokan air bersih semakin terbatas. Saat ini, suplai air bersih yang bisa disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya sebanyak 3 mobil tangki per hari karena sumber air milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat juga mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua.

0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Peduli NTT, TNI Angkatan Laut distribusikan 10 ton bantuan kemanusiaan melalui Koarmada 3. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
1: Bersama Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata mendistribusikan 10 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pelepasan bantuan ini dilaksanakan di Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Bantuan logistik tersebut disalurkan melalui jajaran Koarmada 3 dengan mengerahkan 2 kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut yakni KRI Pana dan KRI Bawal. Adapun jenis bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan pokok dan logistik darurat antara lain beras, minyak goreng, mie instan, obat-obatan dan pakaian layak pakai. Penyaluran bantuan ini bertepatan dengan kunjungan kerja Pangkoarmada RI di Koarmada 3 sebagai wujud nyata kepedulian TNI AL kepada warga yang ada di NTT. Pada kesempatan tersebut, Denny Hendrata menyebutkan jika bantuan ini merupakan dukungan dari Koarmada 3, Kodairal 14 dan Pasmar 3.
2: Dan hari ini juga sudah disiapkan bantuan untuk NTT. Ini adalah kepedulian TNI Angkatan Laut melalui Koarmada RI, melalui Koarmada 3, kemudian Kodairal 14 dan Pasmar 3 yang akan kita kirim hari ini sebanyak 10 ton nanti dibagi 2 yang akan diangkat diangkut oleh 2 KRI yaitu KRI Pana dan KRI Bawal dan besar sudah dilaksanakan prosesi untuk penitipan ya kan sumbangan itu pada 2 KRI tapi karena ini kebetulan kami kesini ya kebetulan bantuan itu mau disalurkan sekaligus saya juga mengetahui untuk memberangkatkan 2 KRI 2 hari ya lusa udah nyampe dari bantuan kami ya mereka bisa membantu apa yang dibutuhkan dan tentu ini akan terus berkesinambungan kalau misalkan memang masih dibutuhkan kita bersama-sama masyarakat kita dorong lagi melalui KRI.
1: Dengan menempuh perjalanan selama 2 hari, diharapkan dapat tiba dengan selamat di lokasi tujuan guna mempercepat pendistribusian bantuan kepada warga yang membutuhkan di NTT. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Sorong, pemerintah Kota Sorong siapkan tempat sementara untuk relokasi pedagang Pasar Remu. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remu yang baru pada tahun ini, sehingga rencananya Pemkot Sorong akan merelokasikan sementara para pedagang ke area seputaran Jupiter. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan relokasi ini dilakukan agar proses pembangunan pasar dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas jual beli. Lokasi di kawasan Jupiter dipilih karena dinilai strategis, mudah diakses dan memiliki lahan yang cukup untuk menampung pedagang selama masa pembangunan.
4: Pemerintah kota saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar. Sekarang sudah buka lapak-lapak sementara yang di Jupiter. Ya sekarang sudah tetap lapak pasar. Mengenai pembangunan pasar, tahun ini DPRD itu sudah dianggarkan kurang lebih 45 miliar. Itu tahap pertama, kemudian tahap-tahap selanjutnya akan terus dianggarkan sampai selesai.
3: Pasar Remu direncanakan dibangun dengan konsep modern berlantai 2. Proyek ini menelan anggaran sebesar 180 miliar rupiah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Anda mengikuti informasi terkini dari berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia Sorong. Informasi selanjutnya, persiapan Papeda Summit capai 95%, 800 peserta terdaftar. Kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Memasuki tahap akhir, saat ini kesiapan penyelenggaraan telah mencapai 95%. Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, menyebut sekitar 800 peserta telah terdaftar. Sementara itu, sekitar 100 pembicara akan mengisi berbagai sesi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, akademisi dari UNCEN dan UNIPA, 3 deputi dari Bappenas, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, serta Mitra Pembangunan. Papeda Summit dijadwalkan berlangsung 2 hingga 4 September 2026. Julian mengatakan Papeda Summit tidak sekedar menjadi forum diskusi. Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian terkait. Panitia menargetkan forum pertama pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua ini melahirkan rekomendasi Sorong sebagai masukan pembangunan berkelanjutan di 6 provinsi Tanah Papua.
6: Ini bagian-bagian kecil yang ingin kita jahit-jahit, kemudian melihat konsep pembangunan berkelanjutan itu bicara keserasian antara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Kebijakan harus mengakomodir ini, kemudian ada kebutuhan dan kepentingan masyarakat ada di sana. Ada karbon biru dan karbon hijau, misalnya, isu-isu lagi ngetrend sekarang. Kemudian ada masalah investasi, ada masyarakat adat. Ini bagian-bagian yang didiskusikan. Output dari semua diskusi nanti, kurang lebih ada 100 pembicara, dan ini output ini kita berharap tidak sampai hanya di diskusi-diskusi begitu saja kemudian selesai, tetapi kami akan mengawal semua diskusi ini dengan membuat merangkum dalam sebuah rekomendasi kebijakan, dan rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami sampaikan bisa ke Bapak Presiden, Wapres, dan menteri-menteri terkait bahwa inilah rekomendasi kebijakan dari bagaimana kita melihat festival pembangunan berkelanjutan, hasil rekomendasi kebijakan dari festival pembangunan berkelanjutan yang kita dengan fokus dengan Papeda Summit.
5: Julian juga menyebut 3 gubernur telah menyatakan kesiapan hadir, sementara provinsi lainnya akan mengirimkan perwakilan. Menurut Kelly, meski perbedaan administrasi, 6 provinsi di Tanah Papua tetap berada dalam satu kesatuan ekologi dan ekosistem. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Raja Ampat kukuhkan pengurus Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan.
7: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam mengukuhkan pengurus Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan di gedung BP4D Senin 31 Agustus 2026. Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat dipimpin oleh Ruben Sauyai sebagai Ketua, Wakil Ketua, Kepala Bapeda, Sekretaris Kepala BKPSDM, Wakil Sekretaris Perwakilan Konservasi Indonesia, serta Bendahara dari Yayasan Cahaya Anak Papua. Dalam arahannya, Bupati Orideko menilai pembentukan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak, menyatukan pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sivil dalam satu wadah bersama. Menurut Bupati, Forum Mitra Pembangunan menjadi ruang untuk berbagi data, informasi, dan pemikiran guna merumuskan solusi, menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Raja Ampat. Orideko mengusulkan agar ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh Forum Mitra Pembangunan berkelanjutan minimal sekali dalam sebulan.

0: sebelum dia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar berpijak pada data yang akurat dan aspirasi masyarakat selama.
1: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk berdasarkan keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/24/SKBRA/7/2026. Forum ini memiliki 4 bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang tata kelola, serta bidang lingkungan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, selanjutnya kita ikuti bersama informasi cuaca yang disampaikan langsung prakirawan BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, disampaikan oleh Retno. Silakan Retno.
3: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dia Sorong akan menginformasikan prakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Selasa 1 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang mencapai lebih dari 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, Raja Ampat Sorong, Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 20.30 hingga 21.30 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 2.30 hingga 3.30 WIB. Diimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang sedang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
2: Mendengar demikian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi, Mirza dan juga Enggar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi.

Iya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Dan terima kasih untuk kesetiaan Anda, khususnya yang sudah dari pagi, dari jam 5 teng langsung ada bersama-sama di program 102,6 MHz dan juga 909 KHz. Pagi hari ini saya ingin mengucapkan segenap angkasawan-angkasawati, ya, segenap kru yang bertugas pagi hari ini, ingin mengucapkan selamat bertambah usia bagi Ibu Pendeta Nanuru, ya, di pagi hari ini. Semoga menjadi panjang umur, Ibu Pendeta sehat senantiasa, segala doa terbaik untuk Ibu Pendeta bersama dengan keluarga, diberikan sehat, kuat, umur panjang selalu. Pendengar setia kami yang luar biasa ini, ya, sedari pagi sampai malam tetap setia mendengarkan Radio Republik Indonesia Sorong. Buat Ibu Pendeta, doa terbaik, Tuhan Yesus beri kuat, beri sehat, umur panjang, dilimpahkan berkat, kebahagiaan bersama dengan anak-anak, menantu, dan juga cucu. Untuk Ibu Pendeta Nanuru, selamat menikmati kebahagiaan, selamat menikmati cinta, selamat menikmati kasih sayang dari Tuhan dan juga dari orang-orang yang dikasihi. Dari kami yang bertugas, ya, dan juga seluruh angkasawan-angkasawati, spesial untuk Ibu Pendeta Nanuru dan juga buat Anda yang bertambah setahun usia tepatnya di hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Tuhan memberkati.

ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

0: @i_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Ya, jangan lewatkan Bintang Radio 2026 dan juga pelaksanaan kegiatan RRI Fest ya. RRI Fest itu nanti akan dibuka secara serentak nanti hari Kamis ya. Akan ada Bazar UMKM ya, terus kemudian Pasar Murah, ada Zumba, ada cek kesehatan gratis. Jadi silakan bergabung bersama dengan kami nanti, masyarakat Sorong dan sekitarnya semuanya ya. Hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dan juga Anda dapat mengikuti Bintang Radio 2026. Technical meeting akan diselenggarakan besok dan akan ada ya penilaian dari dewan juri juga pada Bintang Radio 2026. Diinformasikan buat seluruh masyarakat Kota Sorong, masyarakat Papua Barat Daya untuk datang dan bergabung ramaikan RRI Fest 2026 bersama RRI di hari Kamis tanggal 3 September 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan selesai.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku tuh udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya? Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: lagi kenal lagi.
1: Kece lagi.
2: Wah, berarti ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
0: Oh, kece lagi saja.
1: Kece mi.
2: Bandnya.
1: Duh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI, Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat oleh Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, masyarakat dari suku Dayak tetap dibolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meskipun memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan astacita melalui tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
2: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
1: Ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui ekskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
2: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Sep Awor Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Sep Awor Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
3: Karena lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan. Karena api itu tidak hanya menyala di permukaan, tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
2: Muhammad Habibie menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Menyerahkan penilaian.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit, namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
4: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992,8 miliar rupiah. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 346 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar 646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, Trismudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
7: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
8: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
7: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya radius diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
9: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran, di timeline-nya kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di-launching atau di-COD-kan commercial update menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Provinsi Jawa Jamali, Madura Baru.
8: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 megawatt. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowe Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
10: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
11: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat, pemerintah daerah. Tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat, terutama juga dari paguyuban lurah.
10: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Nganglang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilili dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
11: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara, Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
10: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
11: Kesatuan-kesatuan menjadikan Jogja sebagai rumah bersama.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
12: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
13: Minta mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan dalam itu tidak sebanding.
12: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwadi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
14: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
12: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung Abdul Razak menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
15: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
12: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus. Kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus. Kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus. Dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
17: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online, ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
16: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
18: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
16: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sudah cantik, sudah segar pagi hari ini pendengar. Wah, senang sekali ya. Kalau pagi-pagi ini kita memulai segala sesuatunya dengan rasa syukur, dengan mood terbaik kita, pastikan bahwa segala sesuatu di tanggal 1 ini bakal ada senyuman-senyuman manis yang muncul dari Anda ya. Cantik buat semuanya dan spesial buat Ibu Pendeta Nanuru yang bertambah setahun usia di hari ini. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun, dan juga buat Anda yang bertambah setahun usia ataupun juga yang merasa kebahagiaan apapun, ulang tahun pernikahan, mendapatkan promosi jabatan, acara syukuran, ataupun juga merayakan momen-momen spesial dalam kehidupan Anda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saat

ya. Kebahagiaan itu ditentukan oleh kita sendiri. Kalau mau bahagia, pilih yang ya, hal-hal yang membuat Anda bahagia pastinya ya. Nanti setelah ini ada Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Iya, karena kebahagiaan itu adalah kita sendiri yang menentukan. Ya, pilih mau bahagia kamu, susah kamu, senang kah? Itu kita sendiri yang menentukan. Jadi, kalau Anda memilih untuk berbahagia, berarti ciptakan suasana-suasana positif ya, terus kemudian juga berada di lingkungan-lingkungan positif ya, yang bisa membuat Anda bahagia ya. Baik, dan kebahagiaan itu yang Anda rasakan di pagi hari ini mudah-mudahan bisa menjawab setiap doa dan pergumulan Anda tentunya ya. Dan pagi hari ini pendengar, informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda ini informasi baik ya, khususnya bagi masa depan para pengajar, para pendidik, para guru dengan status P3K, di mana Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut, di mana mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Jadi ingat ya, untuk instansi, jadi dinas-dinas terkait itu harus mengusulkan guru, pengalihan status guru paruh waktu menjadi P3K Januari 2027. Di mana guru berstatus P3K akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027. Ia juga menyampaikan bahwa status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai penata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Jadi bukan pengangkatan secara otomatis gitu ya, tetapi setiap peserta harus mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan bagi yang belum berhasil, statusnya tetap sebagai P3K. Dan Kodari juga menambahkan bahwa pemerintah juga membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan begitu. Jadi supaya karir guru itu berjalan dalam satu kerangka nasional, dan penataan ini bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa, tapi langkah ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ayo ya, para guru, siapkan nih data Anda, siapkan diri Anda untuk mengikuti seleksi CPNS, khususnya guru paruh waktu, P3K paruh waktu, dan guru P3K ya, untuk mengikuti seleksi CPNS awal tahun 2027. Kalau misalnya tidak lulus, status Anda tetap sebagai guru P3K. Selamat mempersiapkan diri sampai dengan Januari 2027.

Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, happy wedding anniversary buat kakak Oki dan juga ibu pendeta Jane Fonata Bahaurisa ya. Pendengar, di hari ini tepatnya 1 September 2026 ya. Wedding anniversary dari anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, ada kakak Yongki Fonataba bersama dengan istri tercinta Ketua Klasis GKI Sorong, Pendeta Jane Fonataba Haurisa. Selamat memperingati ulang tahun pernikahan, wedding anniversary, doa terbaik, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, melimpahkan anugerah dan juga berkat dalam kehidupan keluarga, kakak Oki dan juga bersama dengan Manane dan juga seluruh keluarga, dan selalu menjadi sombar, menjadi berkat ya, dan juga menjadi inspirasi serta teladan untuk kita sekalian. Sekali lagi selamat berbahagia buat kakak Oki dan juga Manane, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati selalu. Dan juga untuk Anda yang merayakan kebahagiaan apapun di hari ini, Tuhan memberkati.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Semoga September ini membawa kebahagiaan dan keceriaan untuk Anda pendengar. Tepatnya hari ini Selasa 1 September 2026. Kalau tanggal 1 pasti banyak yang senyum-senyum gitu ya. Banyak yang bahagia karena memang tanggal 1 tuh tanggal yang dinanti-nanti banyak orang. Tidak saya bilang, pasti kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, mama-mama dong tahu sudah kalau tanggal 1 tuh yang penting kalau M-banking sebunyi, ah itu dia sudah. Sudah mulai direncanakan ini mau untuk apa, bayar apa, dan segalanya ya. Baik, dan pendengar, nanti di jam 8 pagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta lewat Warta Berita, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, ini juga krisis air bersih sudah mulai terasa ya, terutama yang ada di wilayah Raja Ampat ya. Ini juga sudah merasakan dampak dari kekeringan, dampak dari cuaca ekstrim, kemarau panjang yang kita rasakan saat ini ya. Sehingga memang di beberapa, di hampir sebagian besar wilayah yang ada di Raja Ampat ya, informasi dari reporter kami Padli Ramdan juga menyampaikan bahwa kemarau panjang ini kurang lebih ada 2.942 warga dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih, dan pemerintah berusaha untuk bisa memfasilitasi ya sehingga ketersediaan air ya bagi masyarakat ini bisa teratasi. Itu disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima yang mengatakan bahwa periode Juli sampai dengan Agustus itu menghadapi krisis hidrologis akibat kemarau panjang dan mengganggu ketersediaan air bersih dan juga produktivitas warga pastinya ya. Dan memaksimalkan air bersih, hemat air ya, ini juga disarankan untuk Anda ya, penggunaan air dengan hemat ya, karena memang ini diprediksi oleh BMKG itu sudah sampai nanti kekeringan ini sampai di awal tahun 2027.

0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PK. Persenjataan atau alutsista membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Syafri juga meminta pengusaha yang memiliki helikopter dan kemampuan waterbombing untuk memperbantukan peralatan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Seoul, terdapat dugaan penghilangan bukti dan penutupan sepihak atas penyelidikan kasus yang dilakukan oknum polisi setempat. Informasi dari dunia olahraga, perancang busana Ivan Gunawan secara resmi merancang seragam defile kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026. Para atlet akan mengenakan pakaian tersebut di Stadion Paloma Mizuho, Kota Nagoya, 18 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
3: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
4: Habis sekali, soalnya pampung kan asin, nggak bisa dipakai.
5: Ini biasa untuk digunakan apa?
4: Masak.
5: Masak aja gitu. Mandi dan macam masih.
4: Mandi pakai air pam dulu lah.
5: Oh gitu. Mandi. Oh gitu ya. Ini udah dua, berarti udah 2 kali ngambil.
4: Iya, udah kali balik ya.
5: Berarti akan terus ngambil terus ya, kalau untuk persediaan ya.
3: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
6: Jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Jam 10 malam itu.
6: Iya.
5: Kira-kira dibatasin atau enggak?
6: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
5: Oh, asal jangan pakai tangki mobil.
6: Asal
5: gitu.
6: Jangan pakai tangki ya.
3: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto Sarulsani melaporkan.
0: Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa. Gea Debora melaporkan.
7: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
8: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi di ruang tamu mengikuti Zoom dari 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang yang terdekat dengan itu lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai, artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak hilang. Mulai dari situ konfliknya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu.
4: Di titik kalau, itu atau?
8: Enggak, semua.
4: Oke.
8: Jadi kalau AC full semua nyala gitu, enggak kuat. Sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Mungkin ada sebulan, dua bulan yang lalu begitu. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar untuk tidak merubah apa-apa. Kami menjalani Polres.
7: Sementara itu, Wakil Danru PT Damkar Jember Guce Royudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
9: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
10: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung apa namanya pendinginan. Jamnya tadi diterima informasi itu jam sekitar jam 7-an habis sholat isya, itu langsung muncul 2 unit setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah muncul Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WD yaitu tanki sama personilnya, juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumbar.
7: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Kelompok Pararupa Yogyakarta atau KPRY menggelar kegiatan melukis bersama yang diikuti puluhan anak difabel di Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi wadah ekspresi dan kreativitas, sekaligus persiapan menjelang pameran Hari Disabilitas Internasional di bulan Desember mendatang. Wahyu Suryo melaporkan.
11: Gambarnya, temanya bebas.
12: Sebanyak 25 anak berkebutuhan khusus melakukan aktivitas melukis bersama. Sebagian dari mereka merupakan difabel grahita dan sebagian lainnya penyandang autis ringan. Mereka berimajinasi membuat beragam pola visual menggunakan goresan cat minyak pada papan lukis berbentuk lingkaran. Pola yang digambar berawal dari bentuk titik sebagai unsur dasar seni rupa. Kegiatan ini menjadi bagian lokakarya kelompok Pararupa Yogyakarta atau KPRY yang digelar di Galeri Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta. Sekretaris KPRY, Diah Ruwiyati, menjelaskan manfaat melukis bagi anak-anak difabel.
13: Sebetulnya ini seperti stimulasi motorik mereka bisa, stimulasi imajinasi gitu, kegiatan berseni rupa ini. Karena manfaatnya banyak sekali. Sebetulnya kita tidak kita berkumpul ini bukan untuk menciptakan seniman ya.
12: Selain diikuti puluhan anak difabel, kegiatan melukis bersama yang digelar KPRY ini juga melibatkan para orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Salah satunya Ahmad Mudatsir, ia merupakan ayah dari Muhammad Irsyad Haidan, seorang difabel grahita usia 22 tahun.
14: Kegiatan ini sangat bermanfaat kami ya, bermanfaat sekali bagi kami, terutama untuk sosialisasi anak-anak ABK itu sendiri. Karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa anak disabilitas itu merupakan aib atau dan harus disembunyikan. Maka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya terutama dan komunitas kami juga berharap orang tua yang memiliki ABK itu bisa terbuka.
12: Rencananya lukisan karya anak-anak difabel ini akan dipamerkan di Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta bulan Desember mendatang, yaitu di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
15: Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah di provinsi ini. Sebab berbagai program telah dicanangkan untuk dapat mengolah sampah menjadi energi. Gubernur menyebut pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi. Wilayah yang masuk dalam program ini antara lain Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten. Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan model refuse derived fuel atau RDF melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Pemalang, dan Kebumen.
15: Jateng. Kita gunakan adalah bagaimana sampah itu rata-rata dia sampah adalah sampah baru. Sementara sampah yang lama kita dengan TNI. Jadi dengan TNI itu kasat kita MOU di
16: Jatibarang.
15: Jatibarang itu Semarang kita eksekusi juga sampah lama. Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah. Karena kalau nggak tanpa kesadaran tingkat bawah, itu nanti akan tetap aja berulang-berulang.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pun berpesan demikian. Ia menyebut tidak hanya pengendalian produksi sampah, tetapi juga kesadaran masyarakat juga dibutuhkan.
17: Dan kita ada dua, yang pertama adalah tentu saja dari sisi hulu, bahwa dari produksi sampah ini yang harus kita kendalikan dengan baik. Nah inilah yang perlu kita lakukan, adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah dan juga sosialisasi jangan masyarakat itu menghindari untuk memproduksi sampah. PR-nya cukup berat karena sampah ini adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga butuh kepedulian dari semua masyarakat. Yang kedua adalah masalah PR kita dari sisi sampah yang sudah dihasilkan, bagaimana kita kelola dengan baik.
7: Adapun untuk diketahui dari program pengelolaan sampah yang telah bergulir di Jawa Tengah tersebut, pemerintah provinsi belum lama ini telah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan hingga Riau, Jawa Timur hingga Jawa Tengah, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Selat Makassar bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, di Laut Filipina Selatan Filipina, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, di Papua dan perairan utara Papua Nugini. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sawu, Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kendari dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, di pagi hari ini kembali lagi bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong. Wah, ya, selamat beraktivitas, selamat menikmati sarapan pagi di pagi hari ini. Jangan lupa ya, karena sarapan pagi itu cukup penting untuk selain menambah energi, menjaga stabilitas kesehatan kita, kemudian metabolisme dalam tubuh ya, kesehatan jantung dan lain sebagainya ya. Dan pendengar, artis multitalenta Indonesia Agnes Mo mendapatkan penghargaan Indonesia Berkarya Award 2026 dari In Journey Airports ya, dan ia menjadi sosok yang dinilai berprestasi lewat setiap karyanya hingga ke dunia internasional. Acara yang diselenggarakan di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu lalu ini untuk merayakan mereka yang terus berkarya dan menginspirasi Indonesia lewat prestasi dan juga karya, dan bahkan juga karya-karya mereka itu bahkan sampai ke tingkat internasional. Ia juga bercerita tentang perjalanan, tantangan dan keberaniannya untuk terus bertransformasi dan melangkah ke panggung global. Sebuah kolaborasi dalam semangat transformasi membuat Agnes Mo resmi diperkenalkan sebagai Voice of Transformation in Journey Airports ya. Dan ia juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih penghargaan tersebut. Bahkan yang sekarang saat ini dia secara resmi dipanggil Layla, wow ya, atas perannya debutnya di Richard Says season 4 ya, di mana ia berperan sebagai Layla Hot ya, dan beradu akting bersama penyanyi dunia asal Indonesia Anggun C. Sasmi. Akting keduanya itu viral dan sukses membawa budaya Indonesia masuk dalam berbagai adegan di dalam series tersebut. Wah, jadi orang main Layla gitu ya, keren Agnes Mo ya, membawa Indonesia hingga ke kancah internasional. Baik pendengar, dan jangan kemana-mana, masih banyak informasi terkini lainnya hingga jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur kami hadirkan untuk Anda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Iya, pendengar, informasi penting juga untuk Anda di pagi hari ini, di mana pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pendapatan Satu Pintu ya membahas rencana kelanjutan pembangunan gerai Indomaret dan juga Alfamart, khususnya terkait ketersediaan kuota retail modern yang ada di Kota Sorong ya. Di hari Senin kemarin, rapat ini dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Rinta Judin, dan dihadiri pimpinan OPD terkait. Dalam rapat tersebut turut dibahas apakah di bawah kepemimpinan Wali Kota Sorong yang baru terdapat kebijakan atau persetujuan baru terkait kuota retail modern, termasuk kemungkinan mempertahankan kuota yang ada maupun melakukan penambahan ya. Dan pembahasan ini menjadi perhatian supaya memastikan kebijakan perizinan juga tetap mempertimbangkan kepentingan UMKM dan berpihak kepada pelaku usaha lokal, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan produk lokal. Dan kemajuan bisnis retail yang menggeliat di Kota Sorong kiranya dapat bersinergi dengan pelaku UMKM guna memasarkan produk lokal mereka ke berbagai gerai ataupun juga tenan. Jadi misalnya nih, para pelaku UMKM ya, kita yang ada di Sorong ini juga sudah melakukan berbagai inovasi, berbagai karya, sehingga bisa turut dipasarkan, kan bisa tuh dititip di gerai-gerai ini seperti di Indomaret ataupun juga di Alfamart ya, sehingga turut meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi kehadiran retail-retail nasional ini ya, tapi juga bisa meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM lainnya. Jadi banyak juga ternyata produk-produk lokal yang kalau misalnya kita jalan-jalan ke dua gerai ini ya, itu di etalasenya itu produk-produk Sorong ada, mulai dari camilan seperti misalnya keripik, kemudian juga mulai dari rengginang, ada emping, kemudian ke keripik keladi, keripik kasbi, ada teng-teng, ada pokoknya ada beberapa, atau ada kue sagu ya, yang dari bahan olahan sagu itu dititip di situ. Dan juga cukup laku, lumayan laku juga ya, sehingga juga ini bisa berkolaborasi, bisa kerjasama, sehingga turut meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Sorong.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan

Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib.